0: Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang di antaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasmati Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi belum itu kita
10: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
18: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
17: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
19: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
17: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Balik informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi, kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, saat lagi nanti kita akan bergabung bersama teman-teman Skor Wheel 17 melalui Zoom, tentunya di sesi kabar dari Aceh. Untuk edisi hari ini kita update informasi di daerah tentunya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, saat ini kita ikuti kembali Kabar Aceh. Untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan teman-teman yang sudah bergabung, ada Bung Karno dari Melabu, dan dari Lok Sumawe juga sudah bergabung bersama kita. Apa kabar? Bagaimana bisa didengar suaranya?
2: Bisa Bang Dimas.
3: Bisa
1: Dimas. Bisa ya.
3: Bisa Dimas.
1: Ini kemana yang lain belum pada gabung?
2: Mungkin lagi di mana ya?
3: Lagi
2: di kamar mandi kali ya.
3: Di otak-atik mungkin ya.
1: Lagi otak-atik ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sih di grup. Bang, izin sebentar katanya.
3: Ke belakang mungkin.
2: Iya, ke belakang kali.
1: Kebelet ya.
3: House-nya.
1: Atau nyiapin berita begitu ya. Oke, Bang Karno nanti mau share video ya, boleh. Oke, kita update dulu perkara cuaca lah ya, sambil kita menanti teman-teman yang bergabung. Di perkiraan kita ada Bung Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
4: Ya, baik ya, alhamdulillah, sehat.
1: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
4: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, wilayah Aceh Besar.

0: Dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Kakengon. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Deddy?
0: Ya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya cukup normal. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman. Yeah.
1: Cukup aman ya. Baik, kalau titik panas sendiri bagaimana sejauh ini atau dalam beberapa hari ini, Bang Didi, apakah ada terpantau titik panas?
0: Iya, untuk titik panas sendiri memang hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki titik panas ya. Namun untuk wilayah tengah memang tidak terdapat. Dari pantauan kami untuk edisi hari ini, dari pantauan kemarin hingga pagi ini juga ada terdapat 73 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan itu bisa mencapai 20 hingga 25 titik panas yang cukup cukup banyak ya untuk wilayah pesisir barat. Dan begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, khususnya untuk daerah Aceh Besar itu bisa berkisar antara 5, kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
1: 8 titik panas ya. Oke, baik. Mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan? Apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Deddy?
0: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh. Begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi kita masih cukup panas dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru, bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panas ya.
1: Baik. Oke. Terima kasih banyak, Bung Deddy Arnenah. Silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, Bang. Silakan, Bang.
0: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga. Kondisinya masih cukup panas. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Arana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali, Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya.
2: Janjen.
1: Oke, baik. Kita Melabu dulu deh, Bung Karno di Melabu. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
2: Baik, cuaca sedikit.

0: sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya. Pasca hujan juga tadi malam sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu, Bang Rimas.
1: Baik. Informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu, Bang Karno?
0: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil, dan Bang Robi juga di Luxmoy. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbuh, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini.
2: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbuh, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
3: Waktu ditemukan dia lam nyangkar karena bot udah usah patah klep, ya kan, nggak bisa hidup di, dia buang itu. Berang nggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi, pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
2: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
4: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
2: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Keberhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini, pendengar dan pemirsa, juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu, untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan secara langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan, Bang Dimas dan teman-teman Skor Wheel 17.
1: Baik, terima kasih Bung Karno.
0: Oke,
1: dari Melabuh kita ke Luxmoy, ada Bung Robi di Luxmoy. Apa kabar pagi ini?
5: Baik, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuaca
1: sehat, ya?
5: Cuaca juga cerah untuk hari ini di Luxmoy.
1: Baik, silakan untuk ya. Informasi apa yang bisa dibagikan,
5: baik, Bang Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Lok Semawi, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Lok Semawi terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilcisung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lhokseumawe Semawi dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Lhokseumawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian, Dimas, info dari Lhokseumawe.
1: Baik, terima kasih Bung Robi ya, dari Lhokseumawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana, cuacanya bagaimana pagi ini?
6: Alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih Bang Dimas, untuk beberapa hari sangat panas sekali ya di Aceh Singkil.
1: Baik. Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
6: Baik, terima kasih Bang Nima. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria, Aceh Singkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sendiri melalui personil sektor Polsek Gunung Beria langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Dimas, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasana di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasana?
7: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan, Bang. Mohon maaf, Bang Dimas. Terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
1: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini, Nur Hasana.
7: Oke, baik. Ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan, hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya, dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Bener Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Nurasana di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Robi kemana ini? Oke, Dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya, kita juga nggak tahu nih, kata apa mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan okay, udah ada kembali Bang Robi nih, sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Okay, baik. dari Bang Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh. Kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang Dahlia Sukar SE dan ada juga Kecik Gampung Cot Abu M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Satu.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17. Di Banda Aceh ada Dimas di Sabang, tadi tidak bisa tersambung melalui via Zoom. Kemudian di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil juga begitu tidak bisa tersambung. Dan di Loksemai ada Bung Robi. Pendengar, kami akan lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Pagi. Menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, kita lanjut lagi di sesi Melabuh Menyapa sesaat lagi, menemani Anda dengan tema yang akan kita angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat, Haji Teku Adian Mamur Rizkullah SP. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disparpora Kabupaten Aceh Barat, Jumadilah SPD. Dan tentunya kami juga mengajak nanti pendengar di perjalanan dialog bisa ikut partisipasi, bisa bertanya kedua narasumber kami, dan juga pesan singkat Anda di via WA juga dengan nomor yang sama di 0811-6889-697. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Tentunya masih kita menantikan sesaat lagi pendengar di sesi Melabuh Menyapa dengan tema yang kita angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Ada satu dan lain hal, keterlambatan narasumber pendengar. Tentunya nanti kita akan menemani Anda di program Melabuh Menyapa untuk kesempatan edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sembari itu pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya untuk edisi hari ini, di mana Banda Aceh hari ini berawan tebal, wilayah Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang terjadi hujan dengan intensitas ringan, sementara wilayah Pekanbaru dan Palembang terjadi hujan disertai petir. Bandar Lampung terjadi udara kabur begitu. Baik pendengar, tentunya sambil kita menantikan Melabuh Menyapa pagi hari ini, masih terus kami coba temani Anda dengan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga dan juga tips lainnya. Pendengar, selepas ini nanti kita akan hadirkan informasi soal Kementerian PU percepat perbaikan jembatan pasca bencana di Aceh. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh, pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dialog Interaktif RRI Melabuh.

0: Dan pemirsa, olahraga tentu bukan hanya soal prestasi ya, tetapi juga ini menyangkut pembinaan generasi muda, kesehatan masyarakat, hingga identitas daerah. Karena itu sinergi antara berbagai pihak ini menjadi kunci ya dalam memajukan dunia olahraga di Aceh Barat. Ada dua narasumber sebenarnya yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini di studio. Yang pertama ada Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat, Haji Teku Adian Mamur Rizkullah SP. Kita masih menunggu beliau. Dan sudah hadir di studio narasumber yang kedua, yaitu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disparpora Aceh Barat, Bang Jumadilah SPD. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Bang Madil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Madil?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya.
1: Saksikan hari ini ya, semangat ya.
0: Iya, baik. Bang Jumadil mungkin lebih dekat lagi Bang.
1: Siap.
0: Iya. Baik, Bang Jumadil, gimana nih suasana tadi di Melabuh, cuaca? Mungkin saya ini, karena mungkin cuaca kan kadang-kadang ada hujan di sana, nggak hujan di sini gitu.
1: Kalau cuaca di Melabuh, dari hari ini mungkin sampai pagi ini, alhamdulillah sangat cerah.
0: Bang. Lumayan cerah ya? Iya, mungkin lebih dekat lagi
1: boleh,
0: Bang Jumadil. Baik, kita masih menunggu Bang Adian ya, Teku Adian pagi hari ini. Karena memang waktu ya cukup singkat ya, tinggal 30 menit lagi ya.
1: Betul.
0: Baik, mungkin Bang Madil bisa ngasih kabar lah juga atau informasi ke pendengar dan pemirsa kita. Bagaimana kondisi terkini ya soal pembinaan cabang olahraga di Aceh Barat, Bang?
1: Terima kasih Bang Karno. Mungkin sedikit sebagai informasi dari kami, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami. Ini merupakan suatu dialog dan acara yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua.
0: Oke.
1: Untuk kami juga sebagai perwakilan daripada pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang membidangi terkait dengan pemuda dan olahraga, kita tahu sama-sama bahwa pembinaan olahraga itu adalah langkah awal,
0: makanya ya.
1: Dia menjadi pondasi depan untuk mengejar prestasi. Jadi dari pantauan kami juga semua cabur olahraga yang telah membawa nama harum Aceh Barat ini aktif melakukan pembinaan, makanya kita banyak cabur olahraga yang tiap harinya, tiap pagi sore mereka selalu melakukan pembinaan yang rutin.
0: Kalau cabur itu yang rutin dilakukan atau dilaksanakan di Aceh Barat itu cabur apa saja yang paling rutin begitu?
1: Kalau cabur kita ada 21 kalau nggak salah.
0: Oke, 21 ya.
1: 21 cabur olahraga yang hari ini sudah dipastikan lewat ke kompetisi piala kompetisi pekan olahraga Aceh.
0: Oke.
1: Tapi walaupun nanti ini ranahnya Bapak Ketua KONI kan,
0: iya,
1: karena
0: betul.
1: Di bawah mereka.
0: Betul.
1: Tapi kalau kami selaku Dispora juga selalu bersinergi dengan KONI untuk memantau dan melihat cabur-cabur yang aktif melakukan persiapan. Kita juga pemerintah berupayakan fasilitas dan sarana untuk latihan mereka, sehingga mereka nantinya akan menghasilkan prestasi yang memang sangat-sangat membanggakan Aceh Barat.
0: Dari 21 cabur itu andalan kita atau yang mungkin jadi target sampai bisa mendapat meraih prestasi ini cabur apa nih kira-kira kalau dilihat?
1: Kalau cabur unggulan memang ada Pak Karno, tapi ini memang lebih detailnya di datanya KONI nantinya.
0: KONI ya, ya oke. Baik, kalau peran Dispora sendiri dalam mendukung kemajuan olahraga di Aceh Barat sejauh ini bagaimana?
1: Kalau Dispora kan hari ini kita kan perwakilan tangannya pemerintah Barat kita juga ada beberapa begini Pak Karno. Dia kan ada wilayah dan bidangnya masing-masing.
0: Oke.
1: Kalau ranahnya prestasi itu memang KONI. Dispora tetap mendukung dan sinergi dengan KONI untuk berupaya supaya prestasi ini berjalan. Kalau Dispora dia ada ranahnya pendidikan.
0: Oh begitu.
1: Kalau Dispora ranahnya pendidikan.
0: Jadi kalau program prioritas bidang pemuda dan olahraga sendiri saat ini apa yang sedang digalakkan?
1: Kalau kita kan mempersiapkan prestasi olahraga tingkat pendidikan.
0: Oke.
1: Kita ada kejuaraan tingkat pendidikan yang namanya Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Dia juga di tiap provinsi.

0: ranahnya satuan pendidikan dia. Kita juga berada di bawah cabornya juga nanti, di bawah prestasi cabornya juga. Intinya kan garda terdepan ini semua cabang olahraga. Makanya pemerintah dan KORI hari ini bersinergi untuk merangkul semua cabur-cabur dan memfasilitasi semua cabur-cabur. Seperti pemerintah hari ini berupaya untuk apa yang dibutuhkan oleh cabur-cabur, itulah yang pemerintah upayakan supaya semuanya ada. Walaupun kita tahu sama-sama bahwa kondisi keuangan daerah kita lagi fiskal, lagi efisiensi. Tapi intinya semua cabur-cabur itu dan KORI juga pemerintah bersinergi sehingga prestasi yang kita impikan, nama daerah yang kita bawa sekarang ini menjadi lebih meningkat lagi, Bang.
1: Kalau cabur yang sedang diperhatikan saat ini nih, yang menjadi andalan atau unggulan tadi apa ini? Fasilitas apa yang akan diberikan begitu?
0: Kalau terkait dengan cabur unggulan, kita kemarin sebenarnya kita tidak memprioritaskan satu cabur unggulan, tapi semua cabur yang kita upayakan semua kebutuhan mereka itu terpenuhi. Walaupun tidak 100%. Contoh misalnya kayak beberapa tahun belakang ini, kita memprioritaskan misalnya ada 14 cabur yang kita prioritaskan untuk ikut ke kejuaraan tingkat belajar. Jadi semua cabur itu kita mintakan apa kebutuhan kalian.
1: Kendala juga
0: Walaupun mereka memintanya bla bla bla bla bla, pemerintah hanya sanggup memenuhi bla bla bla. Insyaallah cabarnya yang prioritaskannya kita tetap kita bantu, Bang Karno.
1: Walaupun nanti akan diusahakan begitu ya.
0: Betul.
1: Kalau bentuk kolaborasi antara Dispora dan KORI selama ini sejauh apa ini, Bang?
0: Kalau kolaborasi Dispora dan KORI ini ibarat orang tua dan anak. Ibarat adik dan abang, ini gitu. Semua karena begini. KORI hari ini kan mereka kan juga membutuhkan operasional, membutuhkan biaya. Jadi pemerintah dalam hal ini selalu mendukung. Dengan menghibahkan anggaran pemerintah untuk prioritaskan kegiatan-kegiatan olahraga. Misalnya kalau seandainya tahun ini tidak ada bencana dan efisiensi, mereka sudah menjalankan pekan olahraga daerah Pora di Aceh Jaya. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk mencukupkan segala kebutuhan anggaran. Kita hibahkan anggaran melalui Dispora. Tetap makanya saya bilang tadi, KORI dengan Dispora itu mereka kita tidak akan terlepas.
1: Tidak akan terpisah,
0: tidak
1: ya.
0: Akan terpisah.
1: Satu kesatuan begitu ya.
0: Satu kesatuan karena pemerintah daerah mendukung program KORI, kinerja KORI melalui anggaran pemerintah melalui Dispora. Jadi KORI tetap, kalau kita katakan di bawah Dispora, tidak. Mereka menjadi satu apa namanya? Maksudnya rekan-rekan kerjanya Dispora. Mereka juga akan mendukung indikator pemerintah.
1: Jadi apapun program seputar olahraga, tentu keduanya akan membicarakan begitu ya. Kalau kerjasama ataupun sejauh mana pemerintah daerah memberi perhatian terhadap pembinaan atlet selama ini, Bang Madil?
0: Kalau
1: catatan Bang Madi,
0: kalau catatan saya, Bang Karno, kan kalau pemerintah daerah hari ini sudah berupaya sangat maksimal memberikan bantuan kebutuhan dan prioritas,
1: walaupun dengan efisiensi anggaran.
0: Karena kita tahu sama-sama bahwa olahraga ini bukan sekedar cari keringat sore. Ini juga merupakan suatu prestasi yang dimanapun yang kita tahu sama-sama bahwa sampai kapanpun olahraga ini menjadi prioritasnya masyarakat. Jadi ada olahraga yang memang menunjang prestasi, ada olahraga yang memasyarakatkan olahraga, ada olahraga masyarakat kita bilang kan. Jadi pemerintah hari ini walaupun dengan keadaan fiskal yang memang keuangan daerahnya yang lagi memang dimana-mana pun kita lihat beberapa wilayah, Bapak Bupati selalu menyampaikan bahwa kita berada di situasi yang sangat-sangat sulit. Tapi apapun upayanya, pemerintah tidak bisa lepas mata dia untuk olahraga.
1: Jadi selama ini alokasi anggaran itu sudah mencukupi kalau dilihat, Bang Madil?
0: Kalau mencukupi, tidak mungkin mencukupi. Tapi alhamdulillah ada anggaran yang memang diplotkan khusus olahraga. Ada beberapa anggaran juga kita sudah dialokasikan khusus. Seperti dengan kejadian yang saya bilang tadi untuk orang kejuaraan olahraga. Jadi walaupun dengan situasi yang sangat segenting ini, pemerintah harus tetap harus memikirkan.
1: Ya,
0: karena ini indikator juga, indikator keberhasilan pemerintah juga, Bang Karno.
1: Jadi keinginan bupati juga sama ini ya, satu arah ya,
0: betul,
1: memberikan yang terbaik sehingga anak-anak ini bisa berprestasi nanti begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi upaya Dispora sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga sejauh ini apa yang menjadi gambarannya?
0: Kalau upaya Dispora hari ini ya mungkin untuk meningkatkan partisipasi olahraga, kita tetap menjalin kerjasama dengan seluruh aspek, Bang Karno, kan kita terus bersama. Dispora ini tidak bisa jalan sendiri, dia. Pemerintah ini tidak bisa jalan sendiri kalau tidak didukung dan bekerjasama dengan beberapa, dengan semua sektor, Bang Karno. Jadi intinya kalau untuk membangkitkan olahraga, kita harus tahu dulu apa kebutuhan, apa permasalahan, dan bagaimana sistem olahraga ini berjalan. Jadi upaya pemerintah hari ini, saya sendiri yang dipercayakan oleh pimpinan untuk membidangi bidang olahraga ini, saya tetap berkonsultasi, mencari, menanyakan, kita tetap membuka diri untuk saling berkomunikasi dan berdiskusi, Bang Karno.
1: Mungkin jadi akhirnya selalu membangun komunikasi begitu ya, betul, apa persoalan yang terjadi begitu ya, sehingga ini bisa mendapatkan jalan keluar begitu ya. Kalau kondisi fasilitas olahraga saat ini, apakah memang cukup memadai? Apakah memang ada sokongan juga dari pemerintah untuk saat ini, Bang Madil?
0: Kalau untuk saat ini, ada beberapa cabang olahraga yang memang sudah memberikan permohonannya kepada kami. Contohnya seperti kemarin kita lihat sama-sama panjat tebing.
1: Panjat tebing.
0: Kemarin di tahun 2024 terakhir, mereka ada sarana yang memang walaupun bukan permanen, tapi karena ada rehab gedung olahraga kemarin, otomatis sarana panjat tebing itu juga digeser. Jadi mereka juga ada komunikasi. Intinya semua cabor yang kebutuhan mereka, mereka tetap memohon dan meminta kepada pemerintah, dan pemerintah berupaya dengan maksimal untuk memenuhinya, walaupun kayak kita bilang tadi, Pak Karno, mungkin tidak 100%, tapi selalu berupaya untuk supaya kebutuhan cabor ini setiap tahunnya ada itu.
1: Iya, begitu ya.
0: Itu saja.
1: Kalau rencana pembangunan atau renovasi fasilitas olahraga, apakah memang dalam waktu dekat ini ada dilakukan oleh pemerintah daerah?
0: Kalau
1: dari semua cabang olahraga itu?
0: Kalau untuk renovasi tahun ini mungkin tidak ada, Bang. Tahun ini. Ini juga terkendala dengan beberapa cabang olahraga dan event olahraga yang ditunda.
1: Oh begitu, kenapa ditunda nih Bang Madil?
0: Karena ditunda begini, kemarin kan mungkin selain efisiensi, kita Aceh juga terdampak bencana.
1: Iya, yeah, oke.
0: Terdampak bencana yang
1: Sumatera ya.
0: Dasar, karena ada dua agenda tahunan tahun ini yang mungkin satu terkait dengan Pekan Olahraga Aceh yang sudah dijadwalkan di Aceh Jaya. Kemarin waktu hari Musar Lop Koni yang Pak Koni dipilih.
1: Iya, yeah, oke.
0: Ada perwakilan Koni dari Aceh yang mengumumkan walaupun surat resminya belum keluar untuk Pekan Olahraga ini ditunda dan digeser, tapi saya pastikan itu dikeluar, kata Bapak Wakil
1: akan Pusat dilaksanakan itu,
0: akan dilaksanakan di 2027.
1: Oh, di tahun 2027.
0: Tahun depan. Sedangkan pemerintah hari ini sebenarnya sudah menyiapkan anggaran. Siapan kita mengikuti kompetisi ini, effort ini. Satu lagi ada Pekan Olahraga Pelajar yang saya sampaikan di awal, Bang. Itu memang ranah
1: Pekan Olahraga
0: Pelajar,
1: Pelajar Aceh.
0: Popda. Namanya Popda. Pekan Olahraga Pelajar. Kemarin Pekan Olahraga Pelajar itu ada 16 cabang yang diperlombakan.
1: 16 cabang.
0: Itu memang di bawah ordinasinya Dispora, ranahnya Dispora.
1: Itu tahun 2027 nanti.
0: Pertama di 2026 juga. Tapi sekarang sudah ditunda dan digeser ke 2027.
1: Di mana nanti rencananya?
0: Kalau Popda kemungkinan besar di Banda Aceh.
1: Oh, di Banda Aceh, di provinsi ya.
0: Ya, di provinsi.
1: Oke, apa langkah Bang Madil untuk bisa mendorong munculnya atlet berprestasi tentunya dari desa ke desa, enggak dari kota aja kan begitu ya. Jadi
0: betul.
1: ada mereka generasi-generasi yang punya prestasi begitu.
0: Kalau untuk mencakupnya generasi olahraga ini, kita yang pertama sudah kita lakukan dari tahun yang lalu. Mm-hmm. Kita kan sebelum F1 ini kita buka seleksi untuk umum bang. Kan?
1: Okey.
0: Mm-hmm. Kita buka untuk umum. Okay. Mm-hmm. Jadi tidak ada istilahnya pemain titipan.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Habis itu oleh atlet yang memang harus dipetakan di kota saja, mm-hmm. di juara pelawan saja. Kita tetap membuka ke umum. Mm-hmm. Kita buka ke umum. Tapi nanti hasil seleksinya, apakah dia dari A, dari B, itu murni personalitasnya tim yang akan menseleksi.
1: Oh, yang
0: karena mereka yang akan bertanggung jawab sampai pertandingannya berjalan.
1: Yang menseleksi ini Koni sendiri nanti?
0: Kalau yang bagian ini di cabor biasanya, okay. yang teknisnya cabor. Bang.
1: Cabor.
0: Tapi kan kita pemerintah, ataupun Koni hari ini, kita kan berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
1: Betul.
0: Kita kasih hadiah, bonus ya kan.
1: Ada reward.
0: Reward untuk mereka. Itu yang akan kita pegang untuk pelatih yang mesti. Ini kalian menyiapkan tim sampai kompetisinya selesai. Dapat prestasi, reward dari pemerintah ini. Jadi kalau kalian bermain dan tidak menyiapkan tim ataupun atlet yang betul-betul bisa membuatkan prestasi, otomatis rewardnya tidak bisa kalian ambil.
1: Okay,
0: pemerintah kan hanya itu dia sebagai perangsang yang pemerintah dan cabor dan setiap cabang olahraga pun akan paham ini. Mereka tidak mau sekedar kalau bahasa Acehnya Pak Bebre.
1: Pak Bebre.
0: Pak Bebre asal jalan aja, asal jalan.
1: Asal ikut aja, asal ikut.
0: Semua cabor itu pasti punya target. Dan pasti. Targetnya pasti tinggi, emas mereka tingkat satu.
1: Yeah, yeah.
0: Karena di kebersamaan cabor dengan pemerintah, kebersamaan cabor dengan Koni ini, kalau Bang Karno misalnya melihat itu, kita sebagai saudara, kawan, semua ini, ada canda, ada tawa. Karena kalau cabor yang kita bawa ini kita sekedar jalan, pasti cabor lain akan selalu dikatain kita nih, itu cabut Pak Bebre. Jadi semua termotivasi dengan kata-kata itu, Bang Karno. Jadi daripada nanti kita tidak bersama, nanti gak menyatu, gak ada kompak, lebih baik mereka pasti akan menyeleksi dan mempersiapkan tim yang betul-betul. Jadi dari hasil ini, semua kabupaten yang ada di Aceh Barat ini, mereka akan menyaring betul-betul. Contoh misalnya tidak jauh saya bilang, kemarin ada misalnya sepak bola. Banyak dari Arongan, banyak dari Pantori, banyak dari Waila. Karena kita tahu ketika kita buka seleksi yang terbuka, atlet yang memang betul-betul olahraga-olahraga masyarakat kan banyak di kecuali mungkin atlet-atlet yang olahraganya lebih spesifik. Yang mungkin di kampung-kampung, desa-desa mereka belum pernah melihat olahraga yang begini kan. Katakanlah misalnya ini ada anggar. Apa itu main pedang-pedang? Kan yang spesifik itu kita harus ada pembinaan. Dan alhamdulillah kita di Aceh Barat ini, seperti saya katakan Bang Karno tadi awal, kita sudah hampir 23 cabor ataupun lebih yang memang sudah ada pembinaan yang rutin.
1: Sudah ada pembinaan yang rutin ya, begitu ya. Dan dari 23 cabor ini, setiap ada event itu kita biasanya sering bawa pulang emas tuh olahraga apa, cabor apa biasanya nih yang sering begitu?
0: Kalau
1: andalan lah
0: gitu. Kalau Madul sendiri yang mungkin lebih familiar di Popdanya Bang Karno ya. Kita kalau di Popda dari tahun ke tahun itu ada beberapa andalan. Seperti tahun 2020 tempat di Aceh Timur kemarin, kita cabor yang memang pendulang prestasi terbanyak itu bulu tangkis.
1: Bulu tangkis ya,
0: itu andalan tahun lalu. Yang kedua mungkin cabang bela diri, karena bela diri juga memiliki kelasnya yang banyak. Contoh misalnya banyak kelas-kelas mereka. Bela diri ada silat kan, ada silat, ada taekwondo. Kita juga ada beberapa cabor yang beregu. Contoh misalnya tenis lapangan. Ada yang, tapi kalau misalnya yang unggulan sekali kemarin memang bulu tangkis.
1: Bulu tangkis ini masih dibina oleh PB Teuku Umar.
0: Kalau bulu tangkis bukan PB Teuku Umar Bang Karno. Dia memang PBSI-nya.
1: Oh, PBSI-nya.
0: PB Teuku Umar-nya di bawah PB-nya.
1: Oh, gitu. Oke, okay, oke.
0: PB Teuku Umar, PB Tangkas, ada beberapa PB lagi itu di bawah
1: PBSI-nya.
0: Kita kan yang kita pegang pencapnya, PBSI-nya bahkan.
1: Kalau melihat prestasi-prestasi ini cukup membanggakan tentunya dengan mendulang prestasi begitu yang dibawa oleh anak-anak. Kalau seleksi itu biasanya usia berapa biasanya dilakukan?
0: Iya, dia kan kalau memang kejuaraan event multi event ini Bang Karno, dia memang ada juknisnya masing-masing. Seperti Popda tahun ini, kita kan tahun ini ada suatu olahraga yang dia kan targetnya ada misalnya kayak pora. Pora itu batas akhirnya PON dia, bukan olahraga nasional.
1: Oke. Okay.
0: Kalau POPDA dia di atasnya POPNAS.
1: POPNAS.
0: Bukan okay. pelajar nasional. Kita tahun ini ada 4 cabor yang diseleksi untuk pra POPNAS.
1: Oh.
0: Ada pra POPNAS namanya.
1: Pra,
0: bukan
1: ya?
0: Olahraga sebelum POPNASnya kan?
1: Iya.
0: Dia kategori umurnya kelahiran 2010 misalnya. Kalau pra POPNAS itu lebih spesifik dia. Dia ada kelahiran, tinggi badan, berat badan.
1: Kalau prapora ya?
0: Kalau pra POPNASnya.
1: Kalau pra POPNASnya.
0: Kalau prapora mungkin lebih ke spesifik umurnya.
1: Oh begitu.
0: Tapi dia beda cabur, beda juknis lagi. Makanya kan di olahraga ini variasi dia Bang Makarno kan lebih variasi. Tapi intinya kita tetap berpatokan pada juknis yang diberikan dan merujuk kepada event yang paling tinggi. Seperti kami di Spora hari ini, event paling tingginya Prapopnas. Itu paling tinggi karena nasionalnya.
1: Iya betul.
0: Nasionalnya. Kemarin kita ada mengikuti 4 cabur untuk Prapopnas, ada sepak bola, ada volleyball, ada basket dan ada sepak takraw. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mengirim ataupun tahap selanjutnya di Banda Aceh nanti 13 atlet kita yang lulus ke Banda Aceh
1: tahun ini ya. Baik, kalau strategi apa yang dilakukan Bang Madil dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang tentu kita lihat saat ini begitu?
0: Kalau strategi dari pemerintah hari ini ya seperti saya sampaikan dari awal Bang Karno, kita tetap akan berupaya untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Pokoknya kita semua peluang yang mungkin bisa kita capai, kita tetap berkoordinasi Bang Karno. Misalnya kan kita sama-sama bahwa di Aceh Barat ini banyak perusahaan-perusahaan yang bisa yang mendukung olahraga, mungkin program olahraga ini.
1: Yeah,
0: Jadi pemerintah dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan, dengan semua unsur dan sektor yang mungkin bisa membuat persiapan dan pelaksanaan olahraga di Aceh Barat ini tetap berjalan, Bang Karno.
1: Oke, okay, baik. Kalau bentuk pembinaan bagi pemuda agar terus aktif di bidang olahraga, apa yang dilakukan oleh Dispora sendiri?
0: Kalau Dispora, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat, pemuda khususnya, dia olahraga ini kan sebenarnya harus jadi hobi dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sudah jadi hobi, otomatis sudah menjadi kebutuhan.
1: Kebutuhan, oke.
0: Jadi kebutuhan. Kita tetap selalu menyuarakan bahwa berolahraga ini kan ibaratnya suatu kebutuhan yang memang harus dilakukan karena dampak positifnya sangat banyak olahraga. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa kita memaksa orang lain untuk berolahraga kan tidak mungkin.
1: Iya, cuman ada
0: upaya kita,
1: upaya motivasi yang diberikan kita. Baik, kita sudah di penghujung juga ini, Bang Madil, karena waktu ya. Mungkin ada pesan juga apa komitmen dari Dispora dalam menciptakan ekosistem olahraga tentu yang berkelanjutan nanti, dan mungkin ada pesan-pesan dari Bang Madil untuk generasi muda kita. Silakan.
0: Terima kasih Bang Karno. Mungkin ini kayak Bang Karno bilang akhir segmen ya.
1: Iya.
0: Kalau pesan saya sebenarnya simple Bang Karno. Untuk masyarakat dan semua insan olahraga hari ini dukung prestasi olahraga dengan mendukung semua program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan juga dukung semua yang kita tahu sama-sama bahwa mungkin Ketua KONI yang terpilih ini memang baru dia tapi saya yakin juga dengan energiknya anak muda sekarang dia juga bertekad untuk memajukan olahraga Bang Karno.
1: Pastinya begitu.
0: Jadi harapan saya ke depan bahwa olahraga ini menjadi suatu sektor yang selalu membawa nama harum
1: Aceh Barat.
0: Baik tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mungkin saja Bang Karno.
1: Baik. Terima kasih Bang Madil sudah hadir di studio. Sayang sekali memang ada satu dan lain hal. Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat Bang Adian Makmur Rizkullah tidak bisa hadir ya. Kita berharap tadi bisa untuk ikut serta berdialog karena mungkin banyak juga pertanyaan yang akan kita ajukan begitu ya, soal bagaimana perkembangan olahraga di Aceh Barat. Tentu pendengar dan pemirsa, kita sudah di penghujung di acara Melabuh Menyapa hari ini dengan tema sinergi bersama memajukan cabang olahraga di Aceh Barat. Dari dialog yang telah kita dengarkan, kita bisa mungkin bisa menyimpulkan ya bahwa kemajuan olahraga di Aceh Barat itu membutuhkan sinergi yang kuat ya antara pemerintah, KONI, masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang terkait. Jadi semoga melalui kolaborasi yang solid lahirlah nanti atlet-atlet yang berprestasi yang tentunya mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti acara kita. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan saya Renan Portugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Rusatu RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita di program Halo RRI untuk hari ini. Nah, untuk Anda dimanapun berada dan juga pemirsa, silakan bergabung nanti ya. Dan untuk saat ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saatnya Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini Dharma kembali bersama Anda di program Halo RRI. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa untuk hari ini? Nah, bertepatan di hari Rabu, tentunya di 8 Juli di tahun 2026. Baik untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasanya Halo RRI hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah, ini juga akan siap untuk menerima aduan-aduan dari pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Jadi apapun keluhan Anda, ini kesempatan Anda untuk menyampaikan ya. Dan insya Allah nanti kita akan langsung menghubungi narasumber instansi yang terkait. Nah, apapun persoalannya, ini misalkan seperti mau ingin bertanya terkait tentang sekolah rakyat kah ya, seperti apa mungkin kalau untuk sekolah rakyat kalau mau sekolah gimana nih sistem pendaftarannya, atau barangkali ada yang mau bertanya terkait tentang kebakaran lahan ya. Kita ketahui ini sempat kemarau juga beberapa hari gitu, panasnya yang sangat-sangat menyengat, dan terkadang juga masih terjadi kebakaran hutan ya, seperti itu. Nah, ini juga mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, ada juga pendengar, pemirsa mungkin ingin menyampaikan terkait apapun ya, apapun. Kalau kemarin itu beberapa waktu lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa itu terkait tentang jalan yang bergelombang di ruas jalan Melabo ya, tepatnya itu di daerah Suakraya, jalan yang bergelombang ya, ini tentunya sangat mengganggu tentunya pengguna jalan seperti itu ya. Ini keselamatannya sangat terganggu. Nah, itu juga kita sudah menghubungi pada waktu itu seperti narasumber dari PUPR Aceh Barat. Nah, dan juga ada yang juga menyampaikan aduan terkait masih ada juga masyarakat ya yang membuang sampah itu sesuka hati gitu. Jadi di tempat-tempat yang mungkin dilihat ini, oh ini tidak ada pemukiman gitu ya, jadi langsung aja gitu lempar buang sampah sembarangan, dan ini kan akhirnya juga menimbulkan bau yang tidak sedap seperti itu ya. Nah, itu juga kita langsung menghubungi narasumber dari instansi terkait ya beberapa waktu lalu. Nah, langsung ditanggapi itu seperti itu ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan hal-hal yang lain, silakan saja pendengar dan juga pemirsa. Untuk program Halo RRI, kami siap untuk menerima aduan-aduan Anda, dan insya Allah kita akan menghubungi narasumber terkait dengan apapun persoalan yang Anda sampaikan ya. Silakan saja di 08 11 68 89 697, 08 11 68 89 697. Baik, untuk saat ini sembari menanti Anda yang ingin menyampaikan aduan-aduannya, selamat pagi untuk pendengar yang berada di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia ya, untuk Aceh Jaya juga, Simelu dan sekitarnya. Ini yang pastinya salam jumpa di program Halo RRI. Kita akan kembali selepas yang berikut ini.
0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
4: Ini nih, tempatnya nih, ini.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI. Nah untuk saat ini, yang mana waktu terus melaju pukul 9 melintasi 39 menit waktu Indonesia Barat. Nah untuk Anda, kita masih menanti yang ingin menyampaikan aduan-aduannya, silakan saja di 08 11 68 89 697, 08 11 68 89 697. Jadi apapun itu yang ingin Anda sampaikan, silakan saja ya. Untuk saat ini program Halo RRI ini hadir dari pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah untuk Halo RRI juga hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Maka dari itu pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan saja ya untuk yang ingin menyampaikan apapun aduan-aduan Anda, kita siap untuk menerima dan nantinya juga kita akan menghubungi untuk instansi terkait ya, yang bisa menanggapi apapun aduan-aduan dari Anda. Jadi silakan saja di 08 11 68 89 697. Nah mungkin apa yang terkait sekarang ini ya, yang mungkin ini kan sudah mendekati anak-anak mau masuk sekolah ya. Nah ini gimana nih, mungkin ada unek-uneknya apa yang ingin disampaikan, dan silakan saja ya untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait hal apapun itu, kita siap untuk menerima dan nanti juga akan kita hubungi narasumber dari instansi terkait ya. Silakan untuk yang mau bergabung di pagi ini, yang baru saja menyaksikan program Halo RRI, karena Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Atau mungkin hal-hal lainnya nih yang ingin ditanyakan, silakan saja untuk terkait tambang mungkin ya. Apapun ya, silakan. Atau mungkin terkait tentang dunia olahraga di Aceh Barat. Wow, ini juga boleh ya. Silakan saja jika Anda ingin menyampaikan sesuatu, ini silakan di 08 11 68 89 697, karena untuk program Halo RRI memang kita adakan ya. Kita hadirkan seminggu 3 kali ini untuk memberi kesempatan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa untuk bisa menyampaikan apapun aduan-aduan dari Anda. Baik, kita sudah terhubung, ada Pak Yan di Lehan. Assalamualaikum Pak Yan.
2: Waalaikumsalam dengan Ibu
1: Tani, Dharma Pak. Iya.
2: Oh, ada lain suaranya.
1: Oh lain ya Pak ya, Masya Allah. Mm-hmm. Apa kabar Pak Yan?
2: Alhamdulillah kabar baik. Di 2026 ini suaranya itu udah semakin RRI pusat itu suaranya itu. Bukan lagi dari Labu gitu.
1: Makasih Pak. Makasih ya Pak Yan.
2: Makanya terkecoh juga. Makanya dengan siapa? Kalau dengan Dharma sebenarnya udah kenal betul suara. Tapi ini udah semakin naik gitu ya. Ratingnya itu semakin naik. Udah kayak dari pusat aja gitu.
1: Makasih Pak Yan, makasih.
2: Iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Makasih juga udah setia nih dengerin RRI dari dulu ya. Oh, dari ya. tahun berapa ya Pak ya? Mulai, ya? Kalau untuk RRI Melabuh sudah berapa tahun nih? Pak Yan memang pendengar yang luar biasa, yang selalu aktif.
2: Kalau RRI Melabuh itu sejak berdiri kayaknya ya. Mm-hmm. Sejak berdiri itu, sejak adanya di Melabuh itu udah mulai dengar, udah mulai suka mendengar.
1: Iya. Sampai hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah.
2: Enggak, saya apa namanya, sampai saat ini alhamdulillah masih mendengar ya, walaupun kadang-kadang ada apa namanya, kemarin itu kan, kemarin udah kopi pagi ini udah hilang, padahal kita bisa berkumpul di kopi pagi gitu ya.
1: Iya.
2: Enggak ada lagi ya.
1: Yang udah ada sekarang gitu. Sudah di Melabuh Menyapa Pak, iya.
2: Betul, ya benar.
1: Baik.
2: Ini Dharma.
1: Iya Pak.
2: Saya mungkin udah yang ke beberapa kali ini saya sampaikan di apa namanya Melabuh Menyapa ini. Mm-hmm. Tentang jalan kita Dharma.
1: Jalan.
2: Kayaknya ini yang ketiga atau yang keempat saya sampaikan melalui Melabuh Menyapa ini.
1: Iya.

0: Kalau
1: Pernah
0: RRI.
1: dengan dengan kalau tadi ya
0: Iya.
1: pernah dengan Karno, pernah dengan siapa kawan ibu apa kawan Dharma perempuan satu lagi itu
0: Maiza, Emma.
1: Emma, pernah dengan Emma, habis itu
0: Iya.
1: pernah dengan Faiz, Faiz ya. Nah, ini udah dengan Emma lagi gitu. Jadi artinya gini, saya selalu menyampaikan bahwa mungkin Dharma sering lewat ya di jalan antara Kota Melabu dengan Swatima gitu. Pernah nggak lewat gitu di sekitaran Suaraya, Suakiading gitu?
0: Iya, jalan yang bergelombang ya, Pak.
1: Betul, betul sekali ya, Ma. Jadi ini kayaknya bukan kapasitas untuk Melabu itu
0: Iya.
1: kayaknya. Karena memang jalan ini adalah jalan provinsi, jalan negara provinsi. Jadi
0: Betul.
1: kayaknya kalau memang nanti berkolaborasi teman-teman dari itu kayaknya tidak di bukan hanya di Melabu tapi harus tembus ke provinsi
0: Betul.
1: supaya bisa di supaya bisa apa namanya di menjadi perhatian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing gitu Dharma.
0: Iya, Pak.
1: Makanya saya sampaikan bahwa kalau kita melewati jalan itu kalau kita tidak biasa itu bisa bisa terlalu kepala kita kalau kita tidak hati-hati karena memang jalannya sangat bergelombang. Mungkin Dharma kalau mau ke Banda atau mau ke Swatima atau mau kemana gitu melewati galon suara ya itu
0: Iya.
1: selalu hati-hati di situ ada empat tempat itu yang memang sangat tinggi tonjolannya gitu.
0: Betul, Pak.
1: Nah,
0: Ini jalan yang
1: itulah melalui
0: yang
1: kesempatan ini
0: bergelombang ya,
1: juga.
0: Pak ya.
1: Ya betul. Melalui kesempatan ini lagi, saya mohon untuk bisa disampaikan, nah, siapa yang bisa berkolaborasi dengan jalan ini. Tapi saya lihat-lihat ini jalan ini memang jalan jalan provinsi bukan jalan kabupaten gitu ya.
0: Betul.
1: Barangkali kalau nanti berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, tentunya harus berkolaborasi dengan pihak provinsi dari apa namanya acara kita ini Dharma gitu.
0: Baik, baik Pak Yan. Pak Yan, ini terima kasih untuk aduan Pak Yan yang kesekian kali ya Pak Yan katakan ya
1: Ya,
0: Pak ya,
1: ya, ya.
0: yang sudah pernah Pak
1: Ya,
0: Yan
1: ya, ya, ya.
0: sampaikan. Nah ini
1: Ya.
0: berhubung Pak Yan juga masih apa namanya masih berkomunikasi dengan Dharma untuk pagi ini. Jadi Pak Yan, ini Dharma ingat beberapa waktu lalu Pak Yan pernah juga menanyakan hal yang sama itu bersama rekan Hendy ya. Nah,
1: Ya,
0: itu
1: betul.
0: pada tanggal 10 Juni waktu itu ya.
1: Ya, kayaknya ya, ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: Jadi Pak Yan, ini Dharma luruskan ya hasil dari apa yang Pak Yan sampaikan. Nah, waktu itu setelah Pak Yan menelpon Bung Hendy, itu langsung
1: Ya.
0: Dharma menghubungi pihak terkait tentunya pihak PUPR Aceh Barat. Nah,
1: Betul.
0: pada saat itu kita sudah terhubung bersama Bapak Kabid Bina Marga ya di bagian
1: Betul.
0: Bina Marga PUPR ada Pak Beni. Nah,
1: Betul.
0: ini kita menanyakan terkait tentang aduan dari Pak Yan bagaimana terkait tentang jalan yang bergelombang itu arah dari Suakeraya ya menuju
1: Ya.
0: lintasan menuju Banda Aceh. Nah, ini
1: Ya,
0: yang
1: betul.
0: sangat mengganggu pengguna jalan dan juga keselamatan. Nah,
1: Ya, benar.
0: ini dari hasil kita ditanggapi oleh Kabid PUPR ada Pak Beni. Nah, ini beliau mengatakan untuk jalan bergelombang di lintas Suakeraya Banda Aceh ini adalah
1: Ya.
0: kewenangannya itu dari BPJN ya. Jadi di
1: Ya, ya.
0: bawah PPK wilayah 2 seperti itu, Pak. Nah,
1: Ya.
0: sejauh ini itu juga mereka juga sudah bersurat juga ya dari
1: Ya.
0: pihak kabupaten seperti itu. Nah, insya Allah nanti next ya di mudah-mudahan di hari ini hari Rabu, insya Allah di hari Jumat nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak BPJN ini seperti apa terkait
1: Amin.
0: tentang perbaikan jalan yang bergelombang ini seperti itu,
1: Baik,
0: Pak
1: baik,
0: Yan ya.
1: baik. Baik, terima kasih. Terima kasih,
0: Sama-sama, Pak Yan.
1: terima kasih atas apa namanya kolaborasinya. Karena ini bukan hanya untuk saya ya, bukan hanya untuk
0: Betul.
1: beberapa orang, tapi kan untuk semua kita yang melintas di jalan itu siapapun dia gitu.
0: Benar, Bapak,
1: Kalau
0: benar.
1: kan tidak ada pun muatan-muatan tertentu, nggak ada.
0: Iya.
1: Makanya untuk kenyamanan kita bersama aja, dan barangkali begitu, Dharma.
0: Baik, terima kasih Pak Ian. Salam sehat, selamat
1: Baik.
0: beraktivitas.
1: Salam sehat kembali untuk Dharma dan kawan-kawan di studio. Semoga teman-teman di studio semuanya termasuk Dharma selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Amin.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi ada Pak Yan di Lehan ya. Nah Pak Yan kembali bertanya terkait tentang badan jalan di Suak Timah ya, mungkin dari Suak Raya ya, dari Suak Raya menuju Banda Aceh itu yang bergelombang, mungkin ada beberapa titik ya. Nah ini juga kenapa Dharma langsung menanggapi, karena memang waktu beberapa waktu lalu, tepatnya di 10 Juni ya, itu bersama rekan Hendy, Dharma juga langsung menghubungi narasumber terkait, ada PUPR Aceh Barat Kabid ya dari Bina Marga, ada Pak Beni. Nah ini sudah mengatakan bahwasanya itu kewenangan dari tentunya dari BPJN di bawah PPK wilayah 2. Nah, insya Allah nanti di hari Jumat kita akan Dharma akan menghubungi ya dari pihak BPJN sendiri terkait tentang seperti apa nanti dari keputusan ya terkait tentang jalan yang bergelombang ini. Semoga bisa kembali mulus ya, bagus, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang seperti waktu lalu ya, beberapa waktu lalu ini Pak Beni mengatakan kalau untuk perbaikan jalan tersebut ini membutuhkan biaya yang wow ya, fantastis ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, tetap di program Halo RRI dan akan kembali sesaat lagi.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ya kita sudah di penghujung nih kebersamaan di program Halo RRI untuk hari ini bertepatan di hari Rabu, tentunya di 8 Juli di tahun 2026. Tadinya ada satu penelpon kita, pendengar dan juga pemirsa, ini mewakili Anda, ada Pak Yan Dilehan. Terima kasih Pak Yan sudah bergabung untuk pagi hari ini. Dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk program Halo RRI kita cukupkan ya, kita sudahi untuk hari ini. Insya Allah kita bersua kembali di hari Jumat. Untuk Anda selamat beraktivitas, baik yang beraktivitas di instansi pemerintah maupun juga swasta. Saya Darmayani sebagai presenter dan juga kameramen kami ada Bung Tata. Kami berdua undur diri dan selamat mengikuti kembali di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melabo di pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat. Dan informasi demi informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun berada, untuk Anda pecinta dunia olahraga, nanti juga jangan Anda lewatkan ya di dinamika olahraga, tentunya di dunia olahraga ya, dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Baik untuk pendengar dimanapun berada, informasi yang terus kami hadirkan di kesempatan saat ini. Nah itu di sini itu ada Dharma itu mau bagi informasinya apa nih? Pokoknya nanti akan ada informasi ya, maka dari itu jangan kemana-mana, nanti ada manfaat jantung pisang untuk menunjang kesehatan pria dan wanita, terus juga khasiat umbi talas bantu tumbuh kembang dan jaga pencernaan anak ya. Tapi nanti ya dan menghadirkan ya, makanya dari itu tetap bersama Pro 1 RRI Melabo, ada Anji dengan Sampai Mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, mengudara pada frekuensi 97 FM. Dan untuk saat ini seperti yang Dharma informasikan tadi ya, ada informasi ini di sini tuh ada khasiat umbi talas, jadi bantu untuk tumbuh kembang dan jaga pencernaan anak ya. Nah untuk saat ini pendengar dimanapun Anda berada, informasi waktu pukul 10 melintasi 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pecinta dunia olahraga, nanti juga dapat Anda ikuti dinamika olahraga itu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, ini dari Malabo untuk pendengar ya dimanapun berada, untuk teman-teman yang sedang nonton Dharma juga ya melalui live TikToknya Dharma DY ya. Terima kasih sambil juga mendengarkan program 1 RRI Malabo. Nah untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana informasi-informasi terupdate, Anda juga bisa kunjungi laman rri.co.id. Nah RRI dari Malabo ya diberitakan keladi ini merupakan tanaman pangan yang telah lama dikonsumsi masyarakat Indonesia. Benar ya, kita suka ya dengan apa namanya keladi, atau mungkin bahasa daerah, bahasa Aceh itu baempe atau talas ya. Ini yang pastinya bagian yang paling sering diolah adalah umbinya, jadi bukan buahnya ya. Umbi keladi ini mengandung karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan juga mineral, dapat menjadi salah satu pilihan makanan bergizi untuk anak jika diolah dengan benar dan dikonsumsi ini sebagai bagian dari pola makan seimbang ya. Aduh, makasih nih yang dari Sabang. Makasih. Nah berikut manfaat umbi keladi untuk anak. Jadi bagi kita pendengar dimanapun Anda berada, yang pastinya ya kalau untuk anak ya, bagi yang sudah punya buah hati, atau walaupun yang sama seperti Dharma juga ya, kita belum berkeluarga, belum punya momongan ya, belum punya anak, tapi kita pasti punya keponakan gitu ya. Nah di sini tuh boleh ya, di sini itu untuk kita ketahui bersama apa manfaat dari umbi keladi untuk anak. Nah, yang pertama ini menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Jadi karbohidrat kompleks dalam umbi keladi, pendengar, memberikan energi yang dibutuhkan anak untuk belajar, bermain, dan juga menjalani aktivitas sehari-hari. Terus dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan ya. Jadi selain karbohidrat, umbi keladi juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang membantu mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan jaringan tubuh. Terus dari umbi ini sendiri bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah untuk kita ketahui, bagi yang sudah punya buah hati, atau mungkin kita pecinta yang sayang sama anak-anak ya, mungkin ini libur, tentu di rumah itu ramai dengan keponakan. Nah kita bisa masak yang namanya umbi ya, umbi talas. Jadi umbi talas ini dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Jadi kandungan vitamin C ini berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga anak lebih siap melawan infeksi, pendengar ya. Nah, terus juga baik untuk kesehatan jantung. Kalium yang terdapat

0: Dalam umbi talas atau umbi keladi, ini membantu menjaga keseimbangan cairan dan juga mendukung fungsi otot serta jantung ya. Jadi, meski penyakit jantung jarang terjadi pada anak, tapi asupan kalium tetap penting sebagai bagian dari pola makan sehat ya. Dan juga di umbi talas ini, umbi keladi ini juga bisa memberikan memberikan rasa kenyang lebih lama gitu. Jadi serat dan karbohidrat dari kompleks membuat anak merasa kenyang lebih lama dibandingkan makanan tinggi gula sederhana. Jadi hal ini membantu menjaga pola makan yang lebih teratur. Itu dia ya. Nah, itu dia yang sudah Dharma hadirkan untuk pendengar semua, khasiat umbi talas ini bantu tumbuh kembang dan jaga pencernaan anak. Maka dari itu tetaplah bersama kami dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Masih di program Musik dan Informasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: katakan jadi.
1: Baik penangkat dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, kita ikuti dinamika olahraga.
2: Piala Dunia 2026, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
4: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di stadion

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan.
1: Meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB4.

0: TV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga dan saat ini kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo yang mana informasi waktu pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

manusia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Lidah lupa merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di Aceh Barat. Sebutan Sida Lupa menurut cerita rakyat berasal dari kisah dua orang anak yang diusir ayahnya karena tak mampu menjaga kerbaunya sehingga hilang. Sang ayah menyuruh kedua anaknya mencari kerbau itu hingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian, kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genrang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sida Lupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.

Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dan tentunya Dharma menemani pendengar semua dimanapun berada sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti juga akan hadir di Lintas Melabo Siang. Anda bukan hanya saja mendengarkan namun bisa Anda tonton melalui live YouTube RRI Melabo dan juga pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kita nanti akan hadirkan di Haba Uronyo. Selepas untuk nantinya ya, selepas warta berita dalam bahasa Aceh, kami juga informasikan pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini. Kami informasikan juga untuk informasi waktu azan zuhur ya. Untuk azan zuhur Melabo dan sekitarnya kita laksanakan pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Aceh Jaya dan sekitarnya, untuk azan zuhur ini kita dapat laksanakan ya. Azan zuhur berkumandang untuk Aceh Jaya pukul 12 melintasi 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pada pukul 12:33 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang juga untuk Anda dan untuk yang semua untuk teman-teman Dharma juga yang sedang gabung di live TikToknya DY ya, di live TikToknya DY atau Dharma. Ini selamat siang juga, salam sehat selalu dan tadi ada yang request juga ya, makanya dengerin RRI terus ya di program 1. Ada yang request lagu, minta lagunya itu Balizar Darah Hitam Mameh. Terus ada Mumu juga, siapa sih yang gak kenal dengan Mumu ya, adik kita nih yang multi talent ya, yang jobnya wow ya, semoga sehat sukses selalu, pokoknya untuk semua dan yang pastinya juga untuk saat ini kita dengarkan, yuk ini dia Darah Hitam Mameh gitu ya kan, gimana kelanjutannya, biar berikut ini bersama Balizar, Darah Hitam Mameh itu aku. Ini dia untuk Anda, tetap di program 1 RRI Melabo.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, mengudara pada frekuensi 97 FM. Terima kasih Anda selalu setia bersama program Mas 1 RRI Melaboh. Dan untuk saat ini kita masih bersama ya, mendengarkan lagu-lagu hiburan. Tapi kita break dulu sejenak karena sudah saatnya juga kita dengerin Warta Berita dalam Bahasa Aceh ya, untuk produksi RRI Melaboh untuk di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda selalu setia bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Baik, kita ikuti di program selanjutnya Warta Berita dalam Bahasa Aceh di Haba Uronyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komangan ayah bahagia cedera mertua. Kelompok tanya dalam berita bahasa Aceh Suroyo Bauro Rabu 8 Juli 2026. Apapun warga Kampung Aluun Kecamatan Ke-16 Kali Gijak Bakan Kecamat dan Kantor DPMG Aceh Barat terkait polemik pemilihan Jabatan Ketua Tuhaput. Sejumlah masyarakat Kampung Aluun Kecamatan Ke-16 ketiga langsung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Barat dan bertujuan untuk bersampaikan aspirasi dan tuntutan terkait najis dugaan intervensi dalam proses pemilihan Jabatan Struktural Ketua Tuhaput. Kepala DPMG Aceh Barat Ketua Nusmarjan Hanafi diterima langsung perwakilan masyarakat yang perlukan dari PMG menjelaskan resmi terkait mekanisme aturan yang berlaku untuk meluruskan simpang siur informasi di tengah masyarakat. Marjan jelaskan bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kampung Aluun Kecamatan Ke-16 di bawah 1,2 maka kuota anggota Tuhaput yang dipilih naku 5 ndro secara proses keterpilihan 5 anggota yang dipegah di PMG nilai kap jalan dengan sesuai prosedur, namun persoalan muncul saat penentuan posisi ketua dan wakil ketua Tuhaput. Informasi yang diterima di lapangan masyarakat diduga na intervensi dari pihak lain saat pemilihan posisi jabatan ketua dan wakil ketua, sehingga mekanisme demokrasi internal hanya berjalan sebagaimana mestinya dipegah Marjan. Marjan ketegaskan bahwa DPMG tetap berkomitmen penuh untuk merujuk bak kanun Aceh Barat nomor 2002 berdasarkan regulasinya. Penentuan posisi jabatan ketua, wakil ketua dan anggota bukan otomatis dicek dari peraih suhu yang paling low saat pemilihan umum Tuhaput, melainkan wajib ditentukan melalui musyawarah internal oleh 5 ndro anggota Tuhaput yang akan dipilih di Kampung Aluunnya. Masyarakat menuntut supaya peraih suara low otomatis menjadi ketua. Kamu hanya menunjuk edukasi dan jelaskan bahwa aturannya laginya. Kanun diamanatkan bahwa jabatan strukturalnya disepakati oleh internal 5 ndro yang akan dipilih dipegah Marjan. Mengingat ketentuan laporan dari warga Aluun, DPMG Aceh Barat gerak cepat dan akan segera koordinasi dengan pihak kecamatan untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Di sisi lain, Marjan diinformasikan bahwa proses pemilihan dan penyelenggaraan struktural Tuhaput Aceh Barat akan berjalan sesuai dua tahap di masa jabatan Tuhaput. Di prosesnya anakus prolidu tahun 2006 sampai 2022 baru-barunya tepat tanggal 10 yang kami ikut 50 Kampung Tuhaput dilantik langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam di Padung Kampung Cika dilantik oleh Camat Atuhnan Bupati Aceh Barat secara data keseluruhan hampir setengah dari 100 Kampung di Aceh Barat ke tampung proses pemilihan Tuhaput habar lain dan penerapan rancangan kanun tentang penggabungan pelaksana PPK tahun anggaran 2005 di ruang sidang utama Kantor DPR. Tarmizi dipegah penyusunan laporan penggabungan pelaksana PPK tahun anggaran 2005 dan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan serta kebutuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dengan selesai proses audit pemberian opini terhadap laporan keuangan oleh BPK Republik Indonesia Pukulan Aceh, maka rancangan kanun penggabungan pelaksana PPK Aceh Barat Wabalumengka diajukan bak DPRK Aceh Barat untuk dilakukan pembahasan. Di dasarnya, Bukat Tarmizi Pemerintah Aceh Barat diserahkan rekan tentang penggabungan pelaksana PPK yang memuat secara rinci laporan keuangan pemerintah Aceh Barat. Namun berkaitan dengan laporan keuangannya secara ringkas disampaikan yang pun realisasi pendapatan daerah serayu dah 80.50.07.207.50. Kemudian realisasi belanja daerah dari .50.07.208.080.40. Selanjutnya pembiayaan yang mencakup penerimaan bayaran dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan realisasi serayu .70.08.070.06. Dalam rapat paripurnanya, Tarmizi tunjuk apresiasi setinggi tiba anggota DPRK dan Prokopimda jajaran pemerintah Aceh Barat dengan dipegah tip rekomendasi yang dijuk oleh BPK Badan Anggaran Dewan dan fraksi-fraksi DPRK ini ditindaklanjut secara serius sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang jelas, transparan dan akuntabel. Baju terakhir dipegah BPK wonyo ketat sehingga lu temuan penting administrasi lain dinogulake kepada seluruh OPD
dalam waktu 60 orang tindak lanjut mandum temuan BPK dan baik terulang kembali temuan yang sama di tun yang akan uku harus betul-betul tertib administrasi Kabupaten Aceh Barat. Sidara mutuah kau mengenaya membahagia ono dileha bauronyo kau putruh ba sidara ulun jone rusatri yang mewakili ngon yang bertugas di RRI melabuh atau terima kasih atuh perhatian sidara dina umum mendanggu tuan dan merompok dan sidara dalam berita bahasa Aceh NWT insyaAllah. Akikalam, assalamualaikum.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan itu tadi ya, sudah kita dengarkan warta berita dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo bersama John Heru Satria. Selamat siang John. Kayaknya John lagi dengar, lagi mantau nih Dharma lagi live ya. Baik ya, kita dengerin lagu nih. Ada permintaan dari Mumu tadi ya, lagunya itu Doa ke Poma. Dan ini lagunya semua untuk pendengar dan juga untuk teman-teman saudara-saudara Dharma, bapak ibu, kakak adik ya, semua yang lagi dengerin RRI Program Masa 1, yang sekarang juga lagi gabung di live TikToknya DY ya. Jangan lupa follow-follownya. Kita dengarkan, ini dia selingan lagu, ada Fahmi, Doa Poma.

0: Berada itu tadi setot alamat ya dari Armawati. Ini permintaan dari Mawar Merah tadi ya. Lagunya udah kita puterin, dan untuk saat ini sembari kita menanti azan zuhur berkumandang untuk Melabuh dan sekitarnya. Tadi lagu Mumu juga ya. Nah, kita dengerin dulu ya, ada pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama Programa 1 RRI Melabuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima kasih.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio pukul 12 melintasi 34 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk azan zuhur, ini melabuh dan sekitarnya pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dengarkan di program lagu-lagu dari Tanah Rencong, lagu-lagu Aceh ya. Kami hadirkan untuk Anda edisi siar di hari ini bertepatan di 8 Juli di tahun 2026. Baik, ini ada yang request juga, katanya Kak Dharma diputerin puterin lagu. Iya, lagunya apa? Apa? Lagunya Ramlan Yahya. Ini permintaan dari Kopi Pahit. Namanya Kopi Pahit. Kopi Pahit, Kopi Pahit kan? Kan ini lagi lagu Aceh, jadi namanya itu Kopi Pahit. Lagunya dari Ramlan Yahya, Kak. Salam dari Pantondre, baik. Iya, salam juga ya. Kita coba lihat dulu nih lagunya dari Ramlan Yahya sebentar ya. Ramlan Yahya, mana nih Ramlan Yahyanya? Mudah-mudahan Ramlan Yahyanya bisa kita puterin. Boleh ya, ini kita puterin lagu dari Ramlan Yahya. Itu tadi gak kasih tahu judulnya apa, tapi Dharma pilihkan saja ya. Ada lagu yang berjudul Ada Duro Mebisa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini lagu-lagu Aceh, mohon maaf ya kita sudah cukupkan sampai di sini dan sudah saatnya Melabuh dan sekitarnya kita melaksanakan ibadah salat zuhur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
3: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dari Tanah Rencong ya, lagu-lagu aja kita cukupkan sampai di sini. Tadinya sudah azan zuhur berkumandang, kita sudah melaksanakan ibadah salat zuhur, dan satu renungan yang berjudul Sombong juga sudah kita dengarkan bersama. Saatnya Anda ikuti Lintas Melabuh Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Melabuh.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang, berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Bawaslu Aceh Jaya gelar pendidikan pengawas partisipatif. Nelayan hilang kontak ditemukan selamat setelah 4 hari hilang.
1: Patah klet, ya kan nggak bisa itu hidup di, dia buang tuh. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi.
2: Sebelumnya berapa, Pak?
3: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali ini.
4: Kita memastikan agar mereka, adik-adik menjadi korban ini, bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Dirawat di rumah sakit.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Kegiatan yang diikuti 40 peserta dari kalangan mahasiswa, pemilih pemula, dan organisasi kemasyarakatan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas. Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang diikuti seluruh peserta secara luring dan virtual. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi tentang pengawasan berbasis masyarakat, pencegahan pelanggaran pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu melalui 3 sesi pembelajaran. Anggota Bawaslu Aceh Jaya sekaligus Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Hidayatullah mengatakan pendidikan pengawasan partisipatif merupakan upaya Bawaslu untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
6: Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses tahapan pemilu mendatang di tahun 2029. Kemudian yang kedua yaitu membangun budaya pengawasan pemilu dari bawah sampai angka rumput. Kemudian yang ketiga mencegah pelanggaran pemilu, yaitu dimulai dari pencegahan dini dari masyarakat.
5: Kegiatan berlangsung hingga sore hari dengan diskusi yang berlangsung intensif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Aceh Jaya berharap semakin banyak masyarakat yang memahami kepengawasan pemilu dan berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan demi mewujudkan pemilu yang berkualitas. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nyak Amir. Maksud kami Dr. Nyak Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teku Umar UTU Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
7: Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nyak Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teku Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teku Umar UTU Melabuh Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nyak Amir sebagai rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
8: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah berubah dari tahun 2022 sampai 2026, dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, di mana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni.
7: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi, yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopimda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, 7 Juli 2026, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
10: Terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut. Seorang nelayan asal Merbo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus, yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
1: Waktu ditemukan dia lang jangkar. Lang jangkar kena bot udah usah. Patah klep, ya kan enggak bisa ikut hidup di, dia buang tu. Berang enggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
10: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
11: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
10: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Kejari Subulu Salam bekali BPD Sekota Subulu Salam soal pengawasan anggaran, tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Berikut laporan selengkapnya.
12: Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Sekota Subulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Subulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
13: Jadi dalam perkembangannya, APDES ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
12: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sumbersalam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabuh Siang edisi hari ini Rabu 8 Juli di tahun 2026. Saya Darmayani dan kameramen kami ada Bung Fajar, kami undur diri dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi lagu-lagu dangdut yang masih Anda dengarkan. Dan untuk saat ini waktunya Dharma bersama Anda sampai di sini. Dan untuk nanti Anda ditemani oleh rekan kami ya, ada rekan Emma yang nantinya akan menemani siang Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini selingan lagu-lagu hiburan, tadinya ada lagu Hitam Manis ya. Walau ragu melanda, keberanikan saja, asik. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, Dharma yang bertugas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI Melaba, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar di siang hari ini saya di sini Emma hadir kembali menemani Anda. Jadi kita langsung saja ya. Di mana hari ini merupakan di hari Rabu edisi siar di 8 Juli 2026 ya. Mau bergabung di program Pro Dandut silakan saja. Sampai ke pukul 15 siang di 0811-688-9697. Jadi buat pendengar kita yang mau bergabung, kita langsung saja menerima ya.

0: Untuk yang pertama sekali kita langsung saja menerima penelpon. Yang pertama sekali ya, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, siang kembali ke Ina. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, bagaimana kabarnya? Dengan siapa nih Ina?
1: Iya, dengan Ina Kak Emma. Kenapa lupa lagi?
0: Bagaimana kabarnya, sehat Ina?
1: Iya, kabar kurang sehat Kak Emma.
0: Kenapa kurang uang?
1: Iya, semuanya lah. Kak Emma banyak uang kan?
0: Oke, nanti kita petik ya.
1: Iya, kirim okay. Dong uangnya.
0: Ina, ibu. Ini pantunnya apa?
1: Pantunnya? Buah duku, buah ubi, hatiku rindu ke bawah mimpi.
0: Gitu, mimpi apa?
1: Mimpi manis,
0: akhirnya. Terus lagunya apa, Ina?
1: Lagunya, kira-kira dengan mimpi manis serta lagunya. Selain Dewi Persik apa, Kak Emma?
0: Selain Dewi Persik, masih banyak yang lain. Apa yang Kak Emma pilihkan?
1: Kurban. Ya, boleh, Kak.
0: Kalau
1: ya,
0: Epita Malamo?
1: Boleh, Kak. Apa judulnya, Kak Emma?
0: Nanti kakak pilihkan aja ini, Kang Mas boleh?
1: Iya, Kang Mas. Itu kan Kak Emma.
0: Boleh ya?
1: Iya, boleh. Okay. Boleh ya. Buat Kak Emma, selamat bertugas ya. Selalu kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, makasih sayang.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dangdut. Yang mau bergabung silakan masih di 0811-688-9697. Lanjut, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Adalah Cipta.
0: Oh, Mak Tengah apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Ya, kapan kita bisa jumpa lagi?
2: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan ya, oke deh, sip. Oke, Mak Tengah ini pantai apa pantunnya?
2: Daun pandan berduri-duri dan ubi bercabang lima.
0: Okay.
2: Entah apa saya ke RRI supaya berjumpa dengan Emma.
0: Ya Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah izinkan Mak Tengah ya. Terus lagunya Mak Tengah apa nih?
2: Engkaulah takdirku.
0: Oke deh, baik-baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita di program Pro Dangdut di sesi kedua untuk siang ini. Jangan sampai lewatkan waktu ya. Kita langsung saja. Yang mau ikutan bergabung boleh, tapi setelah dua lagu permintaan dulu ya.

0: Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, silakan. Masih kita menanti di nomor yang sama di 0811 ya, 6889697. Oke, masih di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Oke. Wow, terputus. Yang terputus bisa dicoba lagi. Masih di program Pro Dandut sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
1: Salam, ngambil bela tiga.
0: Kak Ida mau ngapain?
1: Lagi duduk, mendengar radio.
0: Kak Ida pantunnya segera?
1: Segera. Buah manggis, buah penondong. Kasih lagu satu dong.
0: Oke. Baik-baik, Kak Ida mau dikasih lagu apa nih?
1: Lagu Nato Prama ya.
0: Terserah emang aja. Oke. Terus apa ya? Itu saja.
1: Iya, aja.
0: Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih menanti di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Oke, ada lagi. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga emang.
0: Oke, kakakku sayang, betul. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Gak kerja nih, udah siap?
2: Alhamdulillah sehat. Cepat pulang tadi karena ada kapolres di sini kan.
0: Oke deh. Lagi kakak, terus lagu pantunnya apa nih?
2: Pantunnya Indah Langit Karena Bintang. Indah sawah karena padi, indah laut karena karang, indah orang karena budi pekerti.
0: Betul sekali kakak ya. Oke, itu betul. Kakak lagunya apa nih?
2: Badai. Tajamnya karang ya.
0: Tajamnya karang, emang apa tuh karangnya tajam ya? Kakak udah biasa, udah sering main di laut, makanya tahu kalau karang itu tajam gitu ya.
2: Iya, sering main di ujung lo tuh.
0: Di ujung lo, begini ya. Nanti akan yang menghadirkan lagunya kakak.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh Kak Ida, katanya Kak Ida tadi lagunya terserah ema aja. Oke, kita dengar lagunya yang sedikit gimana gitu ya, yang rame sedikit itu ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Oke, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita luar biasa ya. Yang mau ikutan bergabung siang ini, walaupun cuaca panas di luar sana, tak jadi masalah ya. Oke, Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dandut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini? Dengan Rahmat di Riau. Pak Rahmat di Riau. Iya.
1: Iya.
0: Bagaimana cuaca di Riau sana, Pak Rahmat?
1: Cuacanya
0: ini benaran di Riau nih?
1: Benaran.
0: Oke, dengarinnya melalui apa?
1: Ini bola-bola.
0: Bola-bola, oke deh. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Ya.
0: Pantunnya udah siap, Pak?
1: Oh, pakai pantun?
0: Iya. Apa aja boleh pantunnya?
1: Hancur sampan pengganti upi. Pulau Kuadang.
0: Cakep.
1: Putuskan hatiku ke sini. Namun tahu ku ketang juga.
0: Cakep. Oke deh. Walaupun suaranya putus-putus. Lagunya apa nih, Pak?
1: Lagunya Dalam Aku Termenung ada, tapi yang cowoknya jangan ceweknya. Kemarin ceweknya.
0: Oh gitu ya, termenung ya. Nanti coba Emma carikan. Kayaknya dari suara Imam Esripin kalau cowoknya mungkin ya.
1: Ya, sebelum itu ada juga, tapi dari Adam Malik dulu.
0: Tapi coba Emma cari. Coba nanti saya carikan dulu ya, Pak Rahman ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Itu saja.
1: Itu saja ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh ya dari Riau. Dan pendengar yang mau ikutan bergabung boleh, masih kita menanti nih dengan siapa, di mana. Ya, yang bagi Anda yang sedang melanjutkan berbagai aktivitas, ya mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik untuk siang hari ini. Yang mau ikutan bergabung kembali silahkan. Sebelum kita putarkan lagu Termenung katanya dari Pak Rahmat di Riau, minta diputarin dari vokal cowok ya. Oke.

Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita yang mau bergabung, silakan ya. Baik yang pendengar kita dalam Kota Melabuh, di luar Kota Melabuh juga boleh ya, tanpa terkecuali. Oke, sambil kita menunggu penelpon yang selanjutnya di 0811-688-9697, pendengar, kita bakal menikmati lagu yang berikut ini. Yang bergabung silakan ya.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita masih bersama Pro 1 RRI melaporkan informasi dan inspirasi. Tentunya berbagai program acara sudah kita dengarkan bersama. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan berbagai kesibukan ya, atau juga berbagai kegiatan ya di sore hari ini. Dan tak lupa bagi pendengar kita yang mungkin hari ini lagi kurang sehat atau malah lagi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit ya, kami yang sedang bertugas tak lupa juga mendoakan lekas sembuh. Baik, di samping itu pendengar, kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan di kesempatan siang menjelang sore.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Baik, pendengar, di samping lagu-lagu hiburan, kami juga menyampaikan untuk Anda yaitu tips agar tidak mudah depresi di musim panas. Pendengar, musim panas atau cuaca yang sangat panas tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memenuhi kesehatan mental. Nah, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, mudah marah, sulit berkonsentrasi, hingga mengalami stres. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat memperburuk gejala depresi atau gangguan kecemasan. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dan pikiran agar tetap prima selama cuaca panas. Salah satu langkah terpenting adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Salah satu yang terpenting adalah mencukupi minum air putih yang cukup setiap hari. Depresi akibat dehidrasi akibat suhu tinggi dapat memperburuk suasana hati dan menurunkan konsentrasi. Selain itu, pendengar, batasi aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang terik, terutama pada siang hari. Jika harus beraktivitas, gunakan pakaian yang longgar dan berwarna terang, kenakan topi atau payung, serta digunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan mental juga penting dilakukan dengan tetap memiliki waktu istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga ringan pada pagi atau sore hari, serta meluangkan waktu melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti membaca, berkebun, dan berjalan santai di area yang teduh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di lingkungan hijau dapat membantu memperbaiki suasana hati. Meskipun efeknya dapat berbeda pada setiap orang, serta memperhatikan kesehatan mental merupakan langkah sederhana yang dapat membantu masyarakat tetap sehat dan produktif selama musim panas. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan terkait tips ya dengan agar tidak mudah depresi di musim panas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Tenggara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Baik, pendengar, sebelum kita mendengarkan kumandang azan asar, bahwa dapat kami sampaikan untuk Anda yang ingin mengetahui kapan waktunya salat asar untuk di sore hari ini. Nah, pendengar, untuk Kota Melabuh tepat pukul 16.09 waktu Indonesia Barat, dan untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya tepat pukul 16.12 waktu Indonesia Barat, Nagan Raya pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semelu tepat pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi terkait informasi waktunya azan asar untuk di sore hari ini. Kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan di sore hari ini, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu asar. Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, masih kami ucapkan selamat sore untuk hari ini. Bagaimana kabar Anda untuk di sore hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam keadaan ceria selalu dan bahagia selalu. Pendengar, di sore hari ini, sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan program yaitu Siluet Nusantara. Dalam Siluet Nusantara ini ada lagu beberapa daerah yang akan terus kami suguhkan. Namun informasi kami sampaikan yang kami kutip dari Melabo, seorang nelayan asal Kecamatan Merowo, Kabupaten Aceh Barat, Ridwan, 53 tahun, ditemukan selamat setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban ditemukan tim SAR gabungan pada Selasa 7 Juli 2026 sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarga. Kedatangan Ridwan di daratan disambut haru oleh keluarga yang telah menunggu sejak korban dilaporkan hilang kontak pada Sabtu pagi. Sebelumnya Ridwan berangkat melaut seorang diri menggunakan bot berukuran 2 gross ton dengan hanya membawa sebungkus nasi dan persediaan air minum seadanya. Abang korban Muhammad Yunus yang juga mantan Panglima Laut Aceh Barat mengatakan kerusakan mesin membuat bot tidak lagi dapat dijalankan sehingga korban hanya bisa bertahan sambil menunggu pertolongan. Waktu ditemukan juga dia terduduk dalam jangkar karena bot sudah rusak, patah. Maksud kami, proses pencarian dilakukan secara terpadu oleh tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, Pos Melabo, dan juga Satpolairut, Polres Aceh Barat, BPBD Aceh Barat, dan serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat. Pencarian terus dilakukan hingga hari keempat dengan menyisir perairan di sekitar wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya. Keberhasilan operasi pencarian tersebut menjadi hasil dari koordinasi yang baik antara unsur SAR dan juga kepolisian, pemerintah daerah, dan Panglima Laut. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di suasana sore hari ini.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: pendengar, lagu-lagu Silawan Nusantara kita break dulu saat, dan untuk selanjutnya kita langsung terhubung nanti bersama Yoga terkait informasi perakiran cuaca untuk di hari ini. Yoga?
1: Iya, sore Kak.
0: Oke, dipersilahkan.
1: Oke. Ya, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Mabes. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah barat hingga selatan Aceh pada edisi hari Rabu hingga Kamis pada tanggal 8 hingga 9 Juli tahun 2026 untuk wilayah barat hingga selatan Aceh. Dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang, Aceh Jaya. Calang Aceh Jaya diperkirakan pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Jaya. Selanjutnya pada esok pagi hingga siang hari Aceh Jaya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya dari Kota Melabuh, Aceh Barat, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Barat, sedangkan esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya dari Sukamakmu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan di beberapa wilayah di Nagan Raya, hujan lokal, dan pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Blangpidi Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan intensitas ringan, sedangkan pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Tapak Tuan pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Kota Subulussalam pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas sedang di beberapa wilayah di Subulussalam. Sedangkan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya dari Singkil, Aceh Singkil pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Singkil. Sedangkan pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sinabang, Simelu, kondisi cuaca malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Simelu, sedangkan pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu rata-rata pada hari ini hingga esok yaitu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 78 hingga 98% dengan arah angin dominan yaitu dari arah barat daya. Untuk perkiraan tinggi gelombang, perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat harap selalu berwaspada adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di barat hingga selatan Aceh pada malam hari. Serta perlu waspada ada perkiraan tinggi gelombang maksimum di 2,5 meter di barat selatan perairan Pulau Simelu. Sekian Kak laporan cuaca pada edisi Rabu hingga Kamis tanggal 8 hingga 9 Juli 2026 langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya Kak.
0: Baik Yoga, terima kasih. Baik pendengar, itulah tadi sudah kita dengarkan terkait dengan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya bersama Bung Yoga. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pendengar, sampai di sini lagu-lagu seluruh Nusantara. Seperti biasa pendengar, tempat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Melabo. Segera bergabung dengan masuk kami dengan Pro 1 Melabo. Bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
2: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
1: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TV Maulidia Putri.
3: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita pengen ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000
5: sekilo. Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik
4: lagi
5: apa?
4: Naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2 kilo 15, kalau ungu cuma 13.000 2 kilo 25.
3: Untuk diketahui ubi jalar kaya akan serat, antioksidan serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukum yang merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Apabila penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Mendengar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari mengatakan, seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merebo, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu dinemukan dia dalam jangkar. Dia jangkar kena bot udah utak. Patah klep, ya kan, gak bisa hidup di, dia buang tu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabu gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teuku Umar UTU Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Universitas Teuku Umar UTU Melabu menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teuku Umar kampus UTU Melabu itu. Kasubag Umum Universitas Teuku Umar UTU Melabu Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya sudah berkibas di tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut, dimana sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
8: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Loksmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabu, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
10: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Intes Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
11: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan membentuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
10: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran Tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
12: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
13: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
14: Artikulasi.
13: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
12: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
16: Warga Jurung Bleng Garut Gampung Paisenara Kecamatan Sukamakmur Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jirat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Bleng Garut Zaini Salam mengatakan tradisi kenduri jirat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan akan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
17: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh, masyarakat kami penuh semangat.
16: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jirat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Bleng Garut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
18: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
16: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Bleng Garut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jirat, masyarakat Jurung Bleng Garut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kejari Sebulu Salam bekali BPD sekota Sebulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
19: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sebulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sebulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
20: Jadi dalam perkembangannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
19: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sebulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Nyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, di suasana sore yang cukup cerah ini, tentunya pendengar tidak kemana-mana ya, kami yakin Anda masih terus setia bersama Pro 1 Erin Melabo. Bagaimana kabar Anda di suasana sore hari ini? Semoga tetap bahagia selalu, kalaupun suasana sangat mendukung ya. Barangkali di sore hari ini di antara Anda pendengar kita yang barangkali ingin menikmati suasana sore, baik di rumah ya, di mana saja ya, mungkin di tempat-tempat kegemaran Anda atau yang Anda sukai, ya mudah-mudahan terus dapat menciptakan suasana bahagia bersama orang-orang yang dicintai dan bersama keluarga di kesempatan sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi di suasana sore hari ini sambil kita menanti waktunya azan maghrib berkumandang. Namun dapat kami sampaikan untuk Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk hari ini dapat kami sampaikan yaitu tepat pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Melabo dan sekitarnya. Juga untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul, maksud kami untuk Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat dan Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semelu tepat pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi informasi bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk Kota Melabo dan sekitarnya. Sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, kembali kita mendengarkan pariwara berikut ini.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan, sambil kita menanti waktunya azan maghrib berkumandang, kita akan mengajak pendengar untuk mendengarkan yaitu pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, tanpa terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Dan pendengar sekaligus Pro Santo Irma Laboh kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Saya di sini tak lupa mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman. Yang sudah lolos, ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan lukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
22: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya, karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Malam edisi Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya baru saja Anda telah ikuti dan Anda simak, dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Berbagai informasi, baik itu informasi luar negeri, mancanegara, olahraga, dan juga informasi bidang hukum, kesra, ekonomi, dan informasi yang terkini dan terupdate yang telah dihadirkan di ruang dengan Anda di malam hari ini. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke program Mimbar Agama yang akan kita hadirkan lagu-lagu religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nanti di pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 5 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 5 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 8 menit. Dan sementara untuk wilayah Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan sebuah renungan, tiga saringan. Tentunya setelah kumandang azan Isya kita akan bergabung di program Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya Ruang Rindu Nasional ini akan dirilis secara langsung ya oleh Pro 1 Jakarta yang tentunya nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung silahkan nantinya di layanan telepon 021-3441-499 atau 344-0696 atau di pesan WhatsApp di 0811-7997-2791-2. Tentunya kita seluruh Nusantara akan merilih ya di Ruang Rindu Nasional, tentunya dengan salah seorang narasumber yang akan menemani di ruang dengar Anda ada Benny Ashar. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Beragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 19:35 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita hadirkan 6 lagu ya, religi untuk menemani di suasana malam hari Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah berada demikian lagu-lagu religi dan saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, dan tentunya nanti akan kita lanjutkan di program Ruang Rindu Nasional, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi. Itu loh Mas.
1: Siap. Luar ini biasa. Karena memang very legend,
2: betul,
1: sangat-sangat legend, yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
2: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Yeah. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo, silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Karya anak bangsa Iksan Torres.
2: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
1: Silakan Bung Benny Jo pertanyaannya.
3: Lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
0: Ayo baik. Waalaikumsalam. Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama.
3: Senama ini dengan bintang tamu ya.
0: Bung Benny. Iya, kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
0: Oh iya.
1: Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar.
0: Iya.
1: Ya. Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
2: Ya, Bung Benny.
1: Iya, iya. Makasih Bung Benny. Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekasi. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
2: Betul.
1: Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh, putus.
1: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini. Oke. Oke lah.
2: Terhibur.
4: Salam, Bu. Salam dulu ya.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: 1000 peserta.
1: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Paria, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan
1: okay.
4: Terkecuali.
1: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti. Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Okay. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Masuk ya, bagus ya.
1: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Saya sama Syafi.
1: Siap. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
6: Saya.
1: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama Tengku Syafiq.
6: Iya. Bersama Pantik Tengku Syafiq.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
2: Maksudnya. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
0: Inarawi. Itu. Mm-hmm. top dulu ya dari Jawa Barat ya, betul. Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetiko Sendang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetiko Sendang. Itu awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetiko Sendang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow, untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty.
7: Itu
0: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke.
0: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru.
0: Gitu ya. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke.
0: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetiko Sendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Okay.
7: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetiko Sendang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetiko Sendang,
7: iya, kan?
0: Khusus untuk Hetiko Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan itu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu ya. Karakternya
7: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
7: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
7: Iya betul.
0: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas? Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Okay.
0: Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny, kamu bisa bikin One Touch dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela, waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
0: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
0: Tetapi
1: iya,
0: waktu
1: iya,
0: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay. Ya. Siap,
0: nah,
1: siap.
0: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Iya.
0: Terus, udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo. Satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Wow, itu kurang iya, kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu iya, solo.
0: Solo.
1: Oke. Okay.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
0: Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan
1: Muklas
0: Adiputra.
1: Okay.
0: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
7: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
0: Oh iya, cuma Anikaria Safari
7: itu.
0: Edisut. Ya.
1: Emang tahu?
7: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Ya. Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
0: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh,
0: karena
1: okay,
0: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
0: Mas.
1: Iya. Oke.
7: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
7: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
7: Nah, itu okay, diciptakan.
0: Itu
7: atau rilis?
0: Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Yang ngikut.
0: Yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
1: Hedy
0: kan,
1: Diana ya.
0: Itu kan pertama banyak kali ya.
1: Dangdut memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu.
7: Oh, ya. Pop dut kalau dulu, sekarang tuh namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
7: hop dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
7: Berarti dari Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi
1: okay,
0: ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok ya.
0: Kalau
1: ya,
0: zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, ada di Glodok itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, ngegroup sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu ngegroup sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir, Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu, Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk
1: luar gitu, biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya, toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya, itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh, sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke, aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
1: Itu, Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
8: Selamat malam, Bang Yudi. Thank you.
7: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan,
7: Bang Rahma.
1: Uni Rahma.
7: Sumatera Barat.
8: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
8: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
8: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap,
0: oke. Mbak Benny mewakili kata hati bener.
1: Iya.
7: Menjiwai.
8: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
7: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
8: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
7: Betul.
8: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, udah duga ya. Tunggu ya.
8: Enggak. Kalau
1: boleh
8: dikasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
7: Iya.
1: Itu aja.
7: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
8: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
7: Tetap stay tune.
8: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya.
8: Siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
8: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
8: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, selalu.
7: Aduh, amin.
8: Terima
7: sama.
8: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
9: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
7: Oke. Okay. Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
9: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
1: Oke.
9: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
9: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke.
9: Ya.
1: Oke. Okay. Okay. Orang
9: boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
9: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajiba Tete Dinda,
1: siap.
9: Juga Angkasawan Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawan Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
9: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
9: Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
7: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget nah, soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
7: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
7: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
7: marilah.
10: Pertama-tama, saya tunggu. Hah? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nah. Memori Lewat Lagu.
1: Nah, benar, ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih, ya di zaman sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, baru. Gitu.
1: Oke.
10: Okay. Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
7: atau Tengku Syafiq.
10: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
10: Terima kasih banyak.
7: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik.
7: Bang Yudi, nanti kita ya, Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
7: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
7: Oke.
1: Mimpi Digigit Ular.
7: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.

0: Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Maaf. Siap.
2: Ya. Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: lah,
2: udah dapat bahan diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap. Terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabirea ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Safi.
1: Iya, malam.
4: Iya. Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam Pak Ayu.
4: Ya Bang Benny, ada pernah simpelmu nggak sih buat anak-anak kreatif Indonesia, khususnya musisi yang ada di timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Ya? Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik nggak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya sebagai seorang band sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya nggak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Yeah.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya. Buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara di Bonde, dan semua menerkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny, saya Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Bang ya. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia yang pertama, terus yang kedua seorang agent kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam penyiar Bang Aril, di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taupe.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
3: Okay.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih
0: royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap
7: iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam. Selamat
1: malam, Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam, Bang Benny.
3: Selamat malam juga, Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini, Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih, Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya,
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Mm-hmm. Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus.
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga, bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Putra Benny Jo. Tergaul dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam, Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Mm-hmm. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Mm-hmm. Begitu tuh. Masih banyak lagi, Mbak, gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, dan banyak lagi. Hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk. Okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak.
0: Siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke, oke, oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: Pengalaman?
3: Pengalaman dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ada, ya? Ada ya, terkait dengan kehidupan saya. Atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman. Banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati.
0: Lagu
3: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana? Selagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Oh jadinya gitu ya. Terus,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap. Ya.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya pasti masih
3: kan
1: ada.
3: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
0: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama nggak orang biasa?
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap
1: mau,
0: di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita ya, tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Iya, mau mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Iya.
3: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Oke.
3: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa gabungan antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi lirik
1: sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap kan kalau
1: mengalir begitu ya, mengalir, saja.
0: Tapi jelas ya. Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya produksinya. Mesti bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau nggak mau ya harus kolaborasi
1: ya. Siap. Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah belum tentu memang nggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu. Apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu, merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus.
0: Siap kalau itulah, begitu.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya udah sambil ngomong udah
0: siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke. Okay.
3: Yang targetnya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini. Wah, aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja. Ya. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar.
1: Dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Ketua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: sistem royalti kita kan, supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
3: elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin ya. pengisi ya. Posisinya ya. Ya
3: sebagai okay. pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang ya, dikuasai.
3: Iya. Nah, jadi gini mas. tadi kan ya. Bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap. Karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu
0: sini,
1: lama.
0: Di sini, ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh, ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua, ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu, ada Chandra di Sumenep. Mau tanya sama Mas Benny, yes. Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Bung, ya. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Yeah.
4: Proyek-proyek ke depannya.
0: Oke, okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi
0: Tengku
1: ya?
0: Safik, kita import.
1: Import ya, kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, silakan. Tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa gitu, sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke semangat. Siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya? Yeah.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah? Dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
1: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Ah, Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Mm-hmm. Itu sama kok. Itu. Mm-hmm. Ya nyanyinya ya biasa aja. Mm-hmm. Kan gitu.
0: Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan
1: lagu agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya.
2: kan lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: iya.
2: itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang Bang Benny, ini. Bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh. Okay.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa
1: gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya, sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya. Siap. Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Iya. Tahu ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Mbak.
3: Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Taufik.
1: Malam.
0: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
1: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
0: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus vokal ini.
0: Vokal
2: ya.
0: Vokalnya bagus ya, Bang ya?
1: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya lagunya Mbak ini?
2: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
0: sama aja.
2: Bagaimana kita mengolahnya aja.
0: Okay.
2: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini nyanyi cocok nggak?
2: Cocok lagunya? Oh, karakter buat vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok nggak lagunya?
0: Karakter vokalnya kalau
2: bagus.
0: Mirip siapa kita karakter kita vokalnya?
2: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
0: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya lagu ini?
1: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
2: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
0: Oh.
2: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah, itu enggak kepake.
0: Ini suaranya enggak cocok sama Mbak Maya, enggak cocok.
2: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
0: Oh, punya warna sendiri. Ya. Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
2: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
3: Iya. Teleponnya kalau gitu.
0: Oh, ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
2: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
0: Oh.
2: Gitu. Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
1: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
3: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
3: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
0: Gimana?
3: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
2: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
0: Oh,
2: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
0: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
1: Enggak bukan enggak cocok.
2: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
0: Mbak Maya terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
3: Mas Yudin, Mas Tengku, Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
3: ke siapa nih?
1: Dengan Bang
0: Benny. Bang Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
3: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
2: Segalanya Tercipta Untukmu.
0: Bukan main.
2: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut.
0: Maya
2: bisa. Ya akhirnya semua ngikut-ngikut.
0: Siap. Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
3: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
0: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di amin. Industri musik Indonesia Mbak Maya.
3: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
2: Langsung tahu.
0: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang Rati Pro
0: itu iya, di atas saya gitu kan. Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Beni.
2: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
2: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
2: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Beni.
0: Terima kasih Bang, Bang Beni.
2: Baik.
0: Terima kasih. Demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mendengar kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama bintang tamu Benny Asyar dan juga Mas Yudi Ismail dan juga Tengku Safik tentunya. Sekarang ada Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Kita sudah terhubung dengan Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Untuk lagu yang ingin didengar pada malam hari ini silakan.
1: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Andes Satria.
1: Oh, Andes.
0: Iya, halo. Yeah. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal. Mau lagu I Feel Good boleh enggak ya?
0: I Feel Good. Yeah. Sebentar dicarikan. I Feel Good-nya ini
1: nih. James Brown.
0: James Brown tentunya sebentar dicarikan dari James Brown I Feel Good. James Brown-nya pada malam hari ini iya. Belum tersedia.
1: Versi yang lain juga boleh.
0: Versi sih, yang ya? Lain juga iya. I Feel Good-nya, I Feel Good. Nah, itu dia belum tersedia yang versi lainnya juga. Okay. Maafkan. Ada It's mungkin lagu alternatif. Ya, maaf.
1: It's My Life.
0: It's Bon Jovi.
1: Yes, Bon Jovi.
0: Siap. Disiapkan kalau gitu untuk Rika. Mungkin salamnya yang ingin disampaikan pada pendengar lain.
1: Salamnya buat pendengar setia Pro 1 FM dimanapun berada, ya. Buat ke Andes juga selamat bekerja dan buat diriku sendiri aja.
0: Siap. Kali sama-sama. Ditunggu ya. Lagunya.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda dengarkan ya, tentunya di program Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar tentunya tadi Anda telah mendengarkan ya bagaimana seorang penyanyi ya Benny Asyar yang tentunya dipandu oleh Yudi Ismail. Dan di malam hari ini ya tentunya penuh dengan kisah-kisah dan mendengarkan lagu-lagu romantis yang diciptakan oleh Benny Asyar. Pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 22:11 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita beralih ke program musik tradisional dan budaya yang akan kita hadirkan lagu-lagu daerah ya untuk menemani di suasana malam hari Anda. Namun setelah berikut ini, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
6: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
8: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
7: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
8: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
7: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengguna Asih.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kepedagangan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Saya, Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh, pancen oye. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kamu lagi ngapain, Din?
1: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
0: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
1: Iya, oke deh. Aku mengerti.
0: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Rabu 8 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Masih ada anggapan bahwa ukuran keluhuran dan kemuliaan seseorang adalah pada kekayaan materi, sehingga orang tersebut memandang rendah terhadap orang beriman. Orang tersebut tidak menyadari kalau dia mati, harta kekayaannya tidak akan dibawa mati. Harta kekayaannya itu pindah ke tangan ahli warisnya, bahkan tidak sedikit yang diperebutkan. Sesungguhnya, sebaik-baik bekal seseorang adalah bekal iman dan takwa. Orang-orang beriman, kedudukannya selalu lebih tinggi dari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar, dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan tentunya pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 47 waktu Indonesia Barat.

وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Wa qala Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Berkatalah Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala: Hayatud dunya kal musafiri ila al-haji. Kehidupan di dalam dunia, kata Junid Al-Baghdadi, kehidupan di dalam dunia bagaikan orang yang musafir untuk mengerjakan haji. Lagi ibarat urung musafir ubud haji, yang mana dalam musafir butuh kepada 5 perkara. Begitu juga hidup di dalam dunia butuh kepada 5 perkara, kata Junid. Yang pertama, syarat yang pertama adalah zadun. Zadun itu adalah bekal. Dalam musafir butuh kepada bekal, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, dan perkara-perkara yang lain yang dipersiapkan untuk kebutuhan di dalam musafir. Dalam kehidupan di dunia butuh kepada zadun, butuh kepada bekal. Bekal itu adalah takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Persiapkan olehmu akan bekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya Allah,
dan meninggalkan segala larangannya Allah. Meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan meninggalkan segala maksiat yang batin. Dan mengerjakan segala taat yang zahir.

hana tempat sedih, apalagi musafir. Ditanya yang sangat jiuh oleh alam dunia, berpindah kepada alam kubur. Sesudah alam kubur, alam mahsyar, yang maknanya perjalanan kehidupan di dunia masih sangat jauh. Dan musafir hanali kembali ke alam dunia bila sesudah berpindah kepada alam sesudahnya. Itu syarat yang pertama, kata Junaid al-Baghdadi, mempersiapkan bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu butuh kepada saifun. Saifun maknanya adalah pedang atau senjata. Di dalam musafir butuh kepada senjata, butuh kepada pedang. Kadang-kadang dalam musafir na yang perli tak pegli. Begitu juga dalam kehidupan dunia butuh kepada saifun, kepada senjata. Mana senjata yang dimaksud adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan zikir tersebut kita melawan musuhnya, musuh kita. Mana maksud musuh yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hawa nafsu yang amarah dan syaitan. Untuk tak lawan musuh, dah musuh hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, dan yang kedua adalah syaitan. Dengan putar lawan dengan zikir, dengan putar lawan nafsu amarahnya dengan zikir, dengan putar lawan setan dengan zikir. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daki rahimahullahu taala, al-zikru sayfun lil murini nabihi yuqatiluna a'da'ahum yadafa'una al-afata allati taqsuduhum. Zikir itu adalah senjata untuk memerangi akan musuh kamu, yang mana oleh musuhmu, kata Abu Ali Ad-Daki, yang selalu memerangimu. Yadfa'una al-afata allati taqsuduhum. Yang mana musuh itu selalu memerangimu. Syaitan itu, hawa nafsu itu selalu memerangi kita. Maka jalan untuk memeranginya musuh, melawannya musuh, kata Abu Ali Ad-Daki, adalah dengan zikir. Maka zikir itu adalah ibarat senjata untuk melawan musuh kita. Sebagaimana dalam musafir butuh kepada senjata,

Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini butuh kepada zikir untuk melawan musuh yang nyata-nyata musuh selalu memerangi kita, membinasakan kita, merusakkan kehidupan kita. Karena oleh hawa nafsu, oleh syaitan, merusakkan manusia supaya manusia mengerjakan larangannya Allah dan menghambat untuk mengerjakan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ija kawat di musuh, di syaitan, di pubu'a ba ibadat, di pujumut ba larangan Allah. Maka untuk melawan musuh tersebut adalah yuqatiluna a'da'ahum, adalah dengan zikir, memperbanyakkan zikir, baik zikir jihad maupun zikir sir. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'alam anna mudawamata dzikri tahmidul amradal batinah min qabrin wa ajibin wa riya'in wa su'id dhanni wa hasadin wa haqdin wa ghallin wa ghashin wa muqrin wa hubbin mahmadatin wa ghairi dhalik. Ketahui olehmu akan bahwa berkekalan dengan zikir dapat memadamkan akan amradul batinah, penyakit batin, akan menghancurkan penyakit batin. Dengan zikir itu, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir, akan dapat hancur penyakit batin. Mana yang dimaksud dengan penyakit batin atau maksiat batin? Min kabrin, daripada takabur, wa ajibin, dan ujub, warriyain, dan riya, wasu'idan, dan buruk sangka. Itu bahagian-bahagian daripada maksiat batin, buruk sangka kepada orang yang lain. Wahasdin, dan dengki. Dan cinta kepada yang dipuji orang lain, galak dipuji. Jadi dengan mudawamah, dengan berkekalan zikir, kata Abdul Wahhab Asy'arani itu dapat membinasakan atau dapat menghancurkan penyakit yang batin, dapat hilang penyakit yang batin. Kadang-kadang dan pegadah penyakit batin hibrat, menyumbrat. Katakan akan namas merasa dengki, nasifat ujub, nasifat ria, dan sebagainya yang itu maksiat yang batin. Maka jalannya adalah, kata Abdul Wahhab Asy'arani, adalah dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir. Maka dengan berkekalan dengan zikir itu salah satu untuk menghilangkan yaitu penyakit yang batin. Itu obatnya atau itu senjata.
Itu yang kedua. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'lam anna mudawamata dzikrillahi taala taqta'u khawatir syaitan. Yang bahwa mengekalkan zikrullah taala itu dapat memutuskan segala khawatir syaitan, segala bisikan-bisikan syaitan yang di dalam hati. Dengan berkekalan zikir, jadi bisikan-bisikan yang ada di dalam hati dapat memutuskan. Karena macam-macam isah langati ibisi li syaitan ba'ati manusia, maka andaikan manusia lupa berzikir kepada Allah atau tidak berkekalan dengan zikir, itulah salah satu jalan masuknya syaitan untuk merusakkan kehidupan manusia tersebut. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dengan zikir, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan untuk melawan syaitan. Karena syaitan hanabuilain hanya untuk merusakkan manusia, menggoda manusia, menghancurkan kehidupan manusia. Dan cara manusia mangat rusak, mangat lali dalam dunia, mangat betingat perintah Allah, mangat gepubut larangan Allah. Maka syaitan ini ijak melalui hati. Bahkan syaitan ijak melalui hati, karena hati kita nyonyan ibarat raja, maka perlirilah raja. Awate hati kairilah, awate raja kairilah, yang lain mudah. Maka bahkan ibisi liatinya ba ali syaitan ba hati, karena hati kita nyonyan ibarat raja. Yang lain daripada hati yang semuanya adalah tentaranya atau rakyat. Maka oleh syaitan ijak melalui khawatir ibisi bati kita yang awate kati kai kuasai anggota-anggota yang lain tinggai perintahkan liati, bahkan sehingga timbul be'e bak beramal, karena ibisi bati oleh syaitan. You tinggalkan beramal, hingga pakan ladu manusia mengerjakan larangan Allah, karena bisikan syaitan untuk you kerjakan larangan Allah tersebut. Maka jalan untuk melawan syaitan tersebut adalah dengan mudawamah zikir. Itu salah satu jalan untuk melawan syaitan tersebut yang selalu syaitan merusakkan manusia, yang datangnya melalui hatinya manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Junayd al-Baghdadi adalah bahtera atau safinah. Di dalam musafir butuh kepada safinah, butuh kepada markab, kendaraan. Karena untuk mudah di dalam musafir dikala karena kendaraan. Begitu juga di dalam alam dunia ini, kata Junayd al-Baghdadi, butuh kepada himmah. Himmah itu adalah
bersungguh-sungguh menjalani akan jalan akan akhirat, akan jalan akhirat. Sehingga dengan himmah itu, dengan ada himmah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, sehingga hilanglah lalai, han lalai, bahkan karena himmah bunuh untuk mengerjakan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Allah, berkeyakinan dalam mengerjakan perintah Allah. Inan sehingga han hanalane ya dipaken ikarna himmahna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina pada kami, pada jalan kami, kata Allah, linahdiyannahum subulana, sungguh mendapatkan petunjuk. Orang yang bersungguh-sungguh, yang berkeyakinan untuk menjalankan perintah Allah, linahdiyannahum subulana, Allah akan menunjuki jalannya. Itu syarat yang ketiga, kata Junayd al-Baghdadi. Sebagaimana di dalam musafir butuh kepada kendaraan untuk mudah sampai kepada tujuan, begitu juga dalam beramal, di dalam beribadah butuh kepada himmah, butuh kepada bersungguh-sungguh supaya sampai kepada tujuan ibadah tersebut. Takkan contoh Pak Subuh, bahkan sehingga tergerak katanya kena Pak Masjid yang mulianya, karena himmah bunuh. Nah, bisikan-bisikan bunuh talawan. Hana takalan tantangan. Apakah hujan, lupi dan sebagainya. Jadi tantangannya hana perlekalan. Karena himmah di dalam jiwa kita yo, karena berkeyakinan dalam jiwa kita yo, sehingga sampai kepada tujuan ibadah, sehingga merasa fui, merasa ringan di dalam beramal, sebagaimana merasa mudah dalam perjalanan dikala karena kendaraan, karena safinah, karena kendaraan, sehingga mudah untuk sampai kepada tujuan musafir. Kemudian kata Junayd al-Baghdadi, di dalam musafir butuh kepada muallimun. Mualliman itu adalah yang menunjuki jalan supaya tidak tersesat di dalam musafir. Butuh kepada mursyid, mursyidut tariq, yang menunjuki jalan, yang mengarah kemana jalan yang kita tuju di dalam musafir. Dalam kehidupan dunia ini butuh kepada mursyid, butuh kepada muallim, butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk menunjuki arah ibadah yang benar, untuk menunjuki beramal yang benar. Al-amalu bila ilmin mardudatul la tuqbalu.
amal yang tidak didasari oleh ilmu mardudatun la tuqbalu. Mardud, ditolak amal tersebut bila amal bila ilmin, dengan tiada ilmu. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan ke mana arah kita tujuan, begitu juga di alam dunia ini sangat butuh kepada mursyid atau muallim yang mengajari ilmu tentang beramal, tentang ibadah, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya amal tersebut terarah kepada yang benar. Sebagaimana kata Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, talabu syekhi fi tariq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabirin ulama. Menuntut guru itu adalah satu kewajiban ala murid, ala kulli muridin, dia tuh yang beramal, walau min akabiril ulama, walau ia adalah dari pembesar-pembesar ulama. Guru itu, talabu syekh, adalah untuk jalan benarnya beramal, untuk jalan benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menunjuki oleh guru, mengajari oleh guru tersebut. Maka disitulah butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Tajuddin Naqsyabandi rahimahullahu taala, man la syekha lahu fasyaitanu syekhu. Siman yang tidak jenis guru baginya man, fasyaitanu syekhu, maka syaitan itulah sebagai gurunya. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan ke mana arah yang benar yang kita tuju, begitu juga di dalam kita beramal di dalam dunia ini adalah butuh kepada guru untuk menunjuki amal yang benar, ibadah yang benar. Kemudian yang terakhir kata Junaid Al-Baghdadi adalah syarat yang kelima, itu sahabah. Dalam musafir butuh kepada sahabah, butuh kepada teman. Di dalam alam dunia ini pun butuh kepada teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berteman olehmu yang mana teman itu mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu berteman yang mana temanmu itu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lima perkara tersebut butuh di dalam musafir, butuh di dalam kita menuju kepada satu-satu tempat tujuan. Maka di dalam alam dunia ini, karena musafir kita yang sangat jauh, lebih-lebih lagi musafir kita di dalam alam dunia ini yang sangat jauh, sangat butuh kepada lima perkara tersebut.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Holokaus Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kesempatan pagi hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: musibah atau cobaan ternyata tidak hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, atau penyakit, tetapi dapat pula berupa kekayaan, kecantikan, kedudukan atau pangkat. Cobaan yang diberikan Allah kepada manusia menurut Al-Quran adalah untuk menguji keimanan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang diuji ialah orang yang selalu ingat kepada Allah dan bertambah imannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat. Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD.
2: Menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari.
3: Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi tentang program, biar semua kawan-kawan melihat, mengerti, dan bisa melakukan inflasi kembali.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
4: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan, Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Safrijal, mengatakan mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pres dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulo dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
6: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita membangun komunikasi dari pemerintah. Dan tujuan kita hari ini yaitu lain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam kirim kita. Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi di program biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
5: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI, Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Tengku Dirunding Melabuh kembali menunjukkan eksistensinya di kancah nasional dan internasional dengan mengikuti Saiba International Festival 2026 yang digelar di Kampus 3 UIN Imam Bonjol, Sungai Bangek, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 10 Juli 2026 tersebut diikuti sebanyak 496 peserta dari 8 negara. Ajang tahunan ini mempertandingkan 10 cabang perlombaan yang memadukan kompetisi akademik, seni dan budaya. Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Kerjasama STAIN Tengku Dirunding Melabuh, Khairuddin Hasan mengatakan keikutsertaan kampus pada Saiba International Festival keempat tersebut merupakan bukti bahwa mahasiswa STAIN mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kontingen STAIN Tengku Dirunding Melabuh mengikuti sejumlah cabang perlombaan yakni Musabakah Tilawatil Quran MTQ, Musabakah Syahril Quran MSQ, Baca Puisi, Monolog, Film Pendek, serta Seminar Kebudayaan. Khairuddin Hasan berharap keikutsertaan tersebut tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana memperluas jejaring akademik, meningkatkan pengalaman mahasiswa, serta memperkenalkan STAIN Tengku Dirunding Melabuh di tingkat internasional.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Din Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
9: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Disitulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
4: Rami menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentunya edisi hari ini pendengar, Kamis di 9 Juli 2026. Pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.